Kita masuk informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Peselancar Putri Indonesia berhasil menorehkan sejarah di Jepang lewat pencapaian yang membanggakan di ajang internasional. Atlet Indonesia tampil cukup impresif saat menghadapi persaingan dari peselancar berbagai negara dan sukses mencatatkan hasil terbaik yang belum pernah diraih sebelumnya. Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi olahraga selancar Indonesia, khususnya di kategori putri yang terus menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Keberhasilan tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi atlet-atlet muda Indonesia untuk bersaing di level dunia. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya Del mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Katanya Netflix nih baru aja ngumumin proyek animasi terbarunya mereka nih. Dan ini salah satu film yang cukup ramai juga gitu ya, yaitu K-pop Demon Hunters. Nah, menariknya nih animasi yang satu ini nantinya katanya bakal ngangkat cerita idol K-pop gitu ya, yang diam-diam menjadi pemburu gitu. Dan gak cuma ngumumin filmnya aja nih, katanya juga Netflix juga bilang kalau

Proyek yang satu ini nantinya bakal hadir lewat tur dunia, teman Pro 2. Jadi konsepnya memang dibuat besar gitu ya, dan juga lebih serius lagi ya buat para penggemar K-pop maupun animasi film yang satu ini. Dan kalau ngomongin soal Demon Hunters ya, kayaknya kemarin tuh meledak banget gitu ya, kayak booming banget, dan banyak juga dapat penghargaan di acara-acara awards gitu ya, teman Pro 2. Dan ini salah satu film yang kayaknya semua orang nonton juga gitu ya. Dan menurut aku ini keren banget sih kalau bakalan ada proyek untuk tur dunianya gitu. Dan jadi penonton tuh punya banyak pilihan hiburan gitu ya. Terutama juga film yang satu ini memang banyak banget penggemarnya, teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin aja kali ya, langsung aja ini dia OST-nya K-pop Demon Hunter Golden by Huntrix. Enjoy, teman Pro 2.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Kamu salah satu yang suka banget gak sih, atau mungkin aktif gitu ya, berkegiatan seni nih? Nah kalau iya Tuan Pro 2, ini salah satu kabar yang baik untuk kamu ya. Karena ternyata nih di kalau kita aktif di kegiatan seni dan juga budaya, ini bisa membantu memperlambat penuaan biologis loh Tuan Pro 2. Nah jadi nih menurut beberapa penelitian gitu ya, orang yang katanya rutin ikut aktivitas seni gitu ya, kayak musik, terus juga tari, melukis, atau kegiatan-kegiatan budaya lainnya gitu ya, ini punya kondisi tubuh yang lebih baik secara biologis. Nah karena katanya nih kegiatan seni bisa bantu mengurangi stres katanya, dan bikin pikiran jadi lebih tenang, dan juga bisa menjaga hubungan sosial kita tetap aktif. Jadi efek ini gak cuma buat mental kita aja, tapi juga buat kesehatan tubuh secara keseluruhan. Makanya kayaknya sekarang tuh punya hobi salah satu hal yang cukup penting banget ya Teman Pro 2 ya. Kayak sesibuk apapun aktivitas kita gitu ya, kayaknya kita perlu nih ada waktu untuk bisa melakukan hal-hal yang bikin kita senang. Jadi itu bisa nge-recharge kita gitu ya, supaya lebih fresh lagi untuk melakukan aktivitas lainnya yang biasa kita lakukan.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

Galau Bunga Matahari, teman Pro 2 dari Sal Priyadi. Ini lagunya kayak agak sedih-sedih gitu ya teman Pro 2, tapi tetap enak banget dan sangat bisa dinikmati. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita lanjut lagi nih dengan info yang satu ini nih. Ada sekarang aku mau bahas soal label minuman ya. Nah, kalau kita sekarang nih beli minuman siap saji, kayaknya harus mulai memperhatikan label Nutrilevel di kemasannya ya teman Pro 2. Karena label ini salah satu label petunjuk nih untuk kita supaya lebih concern terhadap kesehatan kita ya, yaitu salah satu label yang nunjukin kandungan gula, garam dan juga lemak di dalam produk tersebut. Nah, dari dikutip dari rri.co.id ya, Nutrilevel ini memang dibuat supaya masyarakat lebih gampang untuk memahami kandungan gizi dalam minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi kita bisa lebih bijak nih sebelum membeli. Dan kamu harus paham juga teman Pro 2 untuk tingkatan-tingkatan level di dalam pencantuman ini di dalam label ya. Dan yang pertama ini ada level A gitu ya, atau kandungan gula, garam dan lemaknya nih, atau GGL, paling rendah dan juga sangat sehat. Nah, kalau level B, kandungan gula, garam, lemaknya nih rendah gitu ya. Dan level C nih GGL-nya sedang, dan level D, kandungan GGL atau gula, garam, lemaknya cukup tinggi. Nah, untuk teman Pro 2 ini bisa menjadi salah satu apa ya, concern untuk kamu yang biasanya mungkin suka minuman minuman kemasan gitu ya, atau juga mungkin suka makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang asin nih. Kayaknya perlu dikurangin juga nih teman Pro 2 supaya bisa lebih sehat lagi dan pastinya juga lebih aware lagi teman Pro 2. Apalagi sekarang tuh ya kayaknya minuman manis banyak banget pilihannya. Kadang kelihatannya tuh seger, enak gitu ya, tapi ternyata kandungan dan kadar gulanya tinggi banget nih untuk dikonsumsi kalau terus-terusan. Jadi karena hidup sehatnya sebenarnya nggak perlu ribet juga ya teman Pro 2, bisa dikurangin aja pelan-pelan. Cukup mulai lebih aware juga sama kebiasaan sehari-hari kita aja dulu.

2022 menjelang Idul Adha nih, biasanya orang-orang mulai sibuk ya nyari hewan untuk dikurbankan atau hewan kurbannya nih. Nah, memang pemerintah juga kemarin secara resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Nah, keputusan ini juga diumumkan oleh Kementerian Agama ya melalui sidang isbat awal Zulhijjah gitu ya, yang katanya memang memadukan data hisab dan juga rukyatul hilal. Nah, tapi nih teman Pro 2, kalau lagi ngomongin soal hewan kurban ya, ada beberapa tips nih untuk teman Pro 2 mungkin yang mau berniat berkurban gitu ya. Dan ada beberapa tips yang udah aku kumpulkan gitu ya dari rri.co.id. Nah, ada beberapa hal nih supaya hewan kurban kita sesuai dengan syariat Islam. Misalnya nih, yang pertama, kita harus mastiin juga kalau sehat secara jasmani ya si hewannya, gak ada cacat gitu ya, terus juga hewannya aktif dan juga udah cukup umur. Nah, biasanya nih untuk kambing minimal berusia 1 tahun, sementara sapi minimal 2 tahun. Selain itu juga hewan kurban nih sebaiknya dibeli di tempat yang terpercaya supaya kesehatannya pastinya lebih terjamin lagi teman Pro 2. Karena sekarang juga masyarakat tuh udah makin perhatian ya sama kualitas hewan kurban. Jadi ini bukan cuma soal membeli aja ya, tapi juga soal memastikan hewan yang dipilih memang layak dan sehat untuk dikonsumsi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Teman Pro 2, kalau ngomongin soal mood ya teman Pro 2, kadang-kadang tuh kita kayak udah happy banget gitu ya, mau menjalani hari gitu ya, menjalani aktivitas kita sehari-hari gitu. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah tuh ada aja yang bikin kayaknya mood

rusak, ternyata mungkin kamu pernah nemuin ada lampu jalan mati gitu ya. Nah, ini kamu bisa ceritain teman Pro 2 di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Nah, nantinya cerita dan keluhan kamu bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait tadi supaya bakalan ada tindak lanjutnya gitu, dan suara kamu bisa benar-benar didengar teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Bogor gitu ya. Atau kamu juga bisa kirim WhatsApp-nya di 0815x4200 atau bisa lewat telepon di 0251 8312 4050. Nah, ini Halo RRI di Pro 1 Bogor gitu ya, kamu bisa cari di FM 102 MHz dan juga FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz.

0: diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bogor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2, kalau ngomongin soal era digitalisasi sekarang ini ya, kayaknya semua informasi bisa kita akses dengan cepat gitu ya. Dan macam-macam informasi yang bisa kita terima gitu ya dari berbagai kanal gitu ya. Nah, ini salah satu yang enggak bisa lepas juga kayaknya dari kita ya. Kayaknya setiap hampir setiap orang lah ya sekarang tuh enggak bisa lepas sama media sosial. Nah, tapi ngomongin soal media sosial nih, teman Pro 2, Kementerian Agama katanya sekarang mengajak masyarakat supaya lebih bijak dan juga beretika dalam menggunakan media sosial. Karena memang di era digital sekarang ini ya, informasi tuh apa-apa cepet banget nyebarnya gitu ya. Dan kadang orang langsung percaya aja nih, atau langsung ikut nyebarin gitu ya, tanpa dicek-cek dulu gitu, di cross-check bener gak sih infonya gitu ya. Nah, makanya nih katanya Kemenag mendorong pentingnya literasi digital yang dibarengi dengan nilai keagamaan, supaya masyarakat bisa lebih hati-hati lagi saat berkomentar maupun saat membagikan informasi. Karena memang sih kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, jujur teman Pro 2, media sosial sekarang tuh pengaruhnya besar banget dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kadang satu postingan aja nih bisa bikin suasana rame dalam waktu cepat gitu ya. Jadi menurut aku juga ini salah satu hal yang penting banget ya, buat kita bisa mulai aware gitu, lebih sadar dengan apa yang kita tulis dan juga kita bagikan di media sosial. Karena internet nih sekarang bebas banget, tapi tetap harus dipakai juga dengan tanggung jawab juga. Nah, untuk teman Pro 2, aku mau tahu dong, kamu nih si tipe yang emang sering banget ngekomen dengan gampangnya, dengan mudahnya di media sosial gitu ya. Dan aku juga mau tahu dong tanggapan kamu soal beretika di media sosial ini. Nah, kamu bisa kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-1515-222, atau kamu bisa juga gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital. Nanti atensi kamu akan aku bacain setelah yang satu ini.

Pro 2 udah ada atensi yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita gitu ya. Dan yang pertama nih ada dari Raka di Cibinong, katanya nih mengenai yang udah kita bahas juga sebelumnya gitu ya, etika bermedia sosial. Nah, kata Raka nih dari Cibinong gitu ya, yang bilang katanya sekarang nih banyak banget orang yang terlalu cepat gitu ya komentar tanpa baca informasinya sampai selesai. Nah, kata dia nih media sosial tuh bebas dipakai siapa aja, tapi tetap dong harus ada rasa tanggung jawab. Nah, ini aku setuju banget ya teman Pro 2, karena memang apa yang kita posting di media sosial gitu ya, apa yang kita bagikan itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan ya teman Pro 2 ya. Dan ada juga nih dari Salsa di Bojonggede yang bilang katanya kalau literasi digital sekarang tuh penting banget diajarin kalau bisa sejak muda katanya. Karena sekarang informasi tuh apalagi gampang banget viralnya ya katanya, dan bisa banget nih dipercaya padahal belum tentu itu faktanya benar. Nah, ini aku juga setuju ya teman berdua, intinya adalah cross check teman berdua ya, apakah infonya benar atau tidak. Nah, aku setuju banget sama pendapat mereka berdua ya, karena emang makin canggih teknologi sekarang gitu ya, kayaknya juga makin penting nih buat kita bisa menjaga sikap di dunia digital. Jadi semoga aja nih media sosial tuh bisa jadi tempat yang saling menukar informasi yang baik gitu ya, saling berbagi hal-hal yang positif juga, bukan cuma buat tempat penyebaran hoax atau buat ribut-ribut aja di sosmed. Oke, terima kasih untuk Raka dan Salsa yang sudah memberikan atensinya di pagi hari ini teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja ya kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

berdua, aku mau infoin ke kamu nih, sebentar lagi kita akan ada dialog ya bersama dengan teman-teman siswa dari SMK Negeri 1 Bogor. Dan tema kali ini akan membahas bersama Pramuka, bijak berteknologi, satukan inovasi, dan siap membangun negeri. Nah, untuk kamu mungkin yang penasaran bakal kayak apa dialognya gitu ya, akan ngebahas apa juga dan seseru apa, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Balik lagi teman Pro 2 sama aku Idel nih ya, masih di Spada kita di pagi ini. Dan kayak udah yang aku spill sebelumnya gitu ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama teman dari SMKN 1 Bogor ya. Ada Aura dan Riva di sini untuk ngebahas soal pramuka nih teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal generasi muda sekarang ya teman Pro 2, kayaknya memang bisa tetap kreatif gitu ya, aktif, dan pastinya juga bisa dengan bijak ya memanfaatkan teknologi tanpa ngelupain nilai-nilai kebersamaan dan juga kedisiplinan. Dan salah satunya adalah gerakan pramuka nih yang kayaknya juga masih relate banget sama anak-anak sekolah sekarang ya teman Pro 2. Dan udah hadir juga nih narasumber kita di sini di studio kita gitu ya, dari SMK Negeri 1 Bogor. Ada Riva dan Aura, boleh dada-dada dulu dan sambil hai-hai boleh diperkenalkan dirinya. Silakan.
1: Izinkan saya menyampaikan diri, saya Rifa Akbar Saputra, bisa dipanggil Akbar atau Rifa.
2: Dan saya Aura Safiti Dewi, bisa dipanggil Aura.
0: Nah itu dia, ada Rifa dan juga Aura di studio kita nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 langsung aja ya kali ya, kita ngebahas nih soal pramuka gitu ya. Dan salah satu kegiatan yang memang aktif ya diikuti Rifa dan juga Aura gitu. Nah boleh gak sih kasih pendapatnya gitu ya, mungkin seberapa penting sih kayaknya peran pramuka nih sekarang ya buat generasi muda gitu ya, apalagi di tengah perkembangan teknologi dan kayaknya makin cepat ya sekarang perkembangannya. Boleh dijelaskan, silakan.
1: Oke nih,

0: Kita belajar ya kak ya, tapi balik lagi ke diri masing-masing, gimana cara kita bisa menilai bahwa ini tuh harus disiplin, entah itu dalam lingkungan sekolah maupun di luar. Nah di Pramuka juga kita belajar tentang kedisiplinan nih kak, jadi dari mulai tepat waktu, terus disiplin, sopan, dan santun juga kita tanamkan di dalam Pramuka ini kak.
1: Oke, jadi tetap ya ada nilai-nilai dasar yang harus dipegang gitu ya. Nah kalau di sekolah atau di kegiatan Pramukanya sendiri nih, pernah gak sih kayak bikin inovasi gitu ya, kayak misalkan kegiatan-kegiatan kreatif nih yang memang menggunakan teknologi-teknologi gitu?
0: Kalau dari sekolah kami ya kak, itu biasanya suka ada yang namanya poster digital.
1: Oke.
0: Ya, nanti tuh atau enggak nanti kita bikin media cetak gitu kak. Jadi kita bikin mading di sekolah, itu tuh ditempel di depan sekretariat. Nanti tuh jadi orang berlalu lalang bisa ngelihat poster yang kita buat gitu kak.
1: Oh, hasil karyanya dipajang
2: ya kak
1: ya. Aduh, seru banget mading ya. Nah, kayaknya mungkin kalau ngomongin balik lagi ya soal Pramuka gitu, kayaknya tuh sekarang Pramuka, apa sih Pramuka kayaknya udah zaman dulu banget deh ya gitu ya. Soal kayak bikin api dari
0: kayu
1: segala macem gitu ya. Nah tapi gimana sih cara ngebuktiin nih kalau Pramuka tuh justru kayaknya bisa relevan nih sama anak muda zaman sekarang juga, jadi ilmu-ilmunya kepake juga gitu.
0: Mungkin di Pramuka ini sekarang ada yang namanya Saka. Nah Saka ini tuh jadi kayak kesatuan gitu dalam organisasi Pramuka, dimana nanti tuh kita bisa memilih, kita misalnya suka yang Five hutan. Nah, nanti tuh kita bisa ikut organisasi yang namanya
2: Sakawana Bakti.
0: Nah, jadi di Sakawana Bakti ini kita kayak bakal berkeliling-keliling di menjelajahi alam gitu kak. Nanti tuh di mana kita tuh bisa dapat teman-teman baru juga selain dari sekolah. Dari luar sekolah pun kita nanti dapat gitu kak.
1: Seru banget ya sebenarnya. Jadi kayak berpetualang di alam gitu
0: sesuai
1: ya.
0: Sesuai sama minat kita. Karena banyak banget Saka ini, mulai dari kayak tentang kepolisian, tentara, terus pariwisata juga ada, terus tentang lingkungan juga ada kak.
1: Wah gitu. Lengkap ya berarti ya semua yang pelajari
2: gitu,
1: semua di aplikasikan gitu ya nilai-nilai dari Pramuka. Oke, menurut kalian nih sebenarnya tantangan yang paling besar gitu ya untuk generasi muda saat ini nih dalam sebenarnya menggunakan teknologi gitu ya, berkaitan dengan apa yang udah ilmunya kalian terapin dari Pramuka juga gitu ya, itu apa sih kira-kira yang kayaknya tantangannya besar banget nih untuk generasi muda sekarang gitu?
0: Mungkin dalam mungkin bijak berteknologi ya kak. Karena kan sekarang banyak banget kayak berita-berita hoax yang muncul gitu kan. Nah jadi tuh kita harus bisa lebih mencari tahu nih ini berita tuh hoax atau bukan. Lebih mencari informasi-informasi aja sih kayak gitu.
1: Kayak lebih coba cross check dulu ya benar nih beritanya gitu, jangan ditelan mentah-mentah gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah sebenarnya lewat kegiatan Pramuka ini gitu ya, nilai apa sih yang kayaknya paling terasa ngebantu kalian di dalam kehidupan sehari-hari maupun mungkin di dunia digital sekarang ini?
0: Mungkin kalau saya pribadi ya kak, saya tuh jujur orangnya pemalas ya kak. Tapi mungkin karena ikut Pramuka jadi saya bisa kayak mendisiplinkan waktu juga, memanage waktu. Karena kan Pramuka ini juga pasti banyak kegiatan-kegiatan kan kak. Jadi saya bisa lebih memanage waktunya saya.
1: Lebih memanage waktu. Nah kalau Riva gimana?
2: Kalau saya itu betul, saya juga seorang pemalas.
0: Anak Gen Z sekarang malas-malas.
1: Lumayan malas-malas ya. Nanti nggak boleh ditiru ya tuan.
2: Jangan ditiru ya, jangan ditiru.
1: Oke.
2: Nah, karena Pramuka ini, saya belajar banyak dari materi-materi dengan sejarah Pramuka, dengan kedisiplinan tertentu yang emang bisa dibentuk walaupun kita jadi seorang pemalas begitu.
1: Jadi sebenarnya kayak habit yang nggak bagus gitu ya, kayaknya bisa
2: diubah
1: betul melalui nilai-nilai dari Pramuka ini gitu teman Pro 2. Jadi lumayan dan cukup bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari juga pastinya nilai-nilai yang diterapkan dalam Pramuka ini. Oke deh kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya soal kegiatan Pramukanya gitu ya. Nah setelah lagu yang enak yang melewat yang satu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 ngobrol bareng Riva dan Aura nih soal pramuka. Ini kayaknya udah mulai seru ya teman Pro 2 ya. Ini aku tadi ngobrol juga kayak kita ngebahas soal camping-camping ya. Ini seru banget sih teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal pramuka lagi nih ya, kayaknya memang pramuka kan identik dengan pengalaman-pengalaman yang cukup apa ya, menarik gitu ya. Apalagi ya termasuk kayak camping gitu ya, terus kerjasama bareng dalam satu grup, satu tim gitu. Nah kalian pernah gak sih ngalamin gitu ya pengalaman-pengalaman yang menarik atau berkesan gitu selama mengikuti kegiatan pramuka yang kayaknya mungkin juga ini bisa ningkatin gitu ya kepercayaan diri kalian gitu.
1: Kebetulan kami berdua waktu itu pernah ngikutin yang namanya calon unit siaga bencana Pak. Jadi di sana tuh kita nginap di kantor BPBD Bogor. Nah dari itu di situ tuh kita belajar banyak hal mengenai kayak penanggulangan bencana, terus pasca bencana, terus kayak kita tuh harus bisa berinteraksi sama korban-korban bencana gitu kan.
0: Berarti kayak simulasi bencana gitu ya, kayak mitigasi dan sebagainya.
1: Iya betul.
0: Seru banget. Ada lagi yang mau dibagikan Riva mungkin?
1: Riva banyak tuh kapan.
0: Nah ini nih kayaknya seru nih ya.
2: Kemarin kan kalau biasanya kalau misalnya malam takbiran itu kita libur ya kayak di rumah. Nah kalau di pramuka ini ada namanya karya bakti lebaran Kak.
0: Karya bakti lebaran
2: itu tuh menjadi kayak punya kita pengalaman untuk kayak ngituin lalu lintas.
0: Gimana nih konsepnya lalu lintasnya?
1: Kayak menertibkan lalu lintas.
0: Oh menertibkan lalu lintas
2: bersama polisi-polisi bersama dengan Kuarcap Kota Bogor gitu.
0: Seru juga ya. Berarti kayak di jalan rame-rame gitu ya, merampaknya pramuka bersama bapak polisi. Oh seragamnya sama-sama coklat ya. Seru juga nih teman Pro 2. Nah menurut kalian nih ya, mungkin gimana sih caranya gitu ya supaya mungkin generasi muda sekarang nih bisa tetap aktif, berkarya, produktif. Terutama kan memang kalau di pramuka diajarin soal kita solve sesuatu ya, kayak problem solving dan lain sebagainya. Itu gimana sih caranya supaya anak muda tuh lebih aware lagi dengan hal-hal itu gitu ya, dan juga mengikuti perkembangan zamannya tetap gak lepas gitu. Tapi ada nilai-nilai pramuka mungkin yang bisa dikembangkan atau dilakukan gitu.
1: Mungkin kayak sekarang tuh kita tuh bisa menyesuaikan hobi ya kayak. Jadi kita bisa memulai produktivitas kita melalui hobi. Kayak banyaklah kayak aktivitas-aktivitas yang dilalui dari hobi gitu Pak. Jadi kayak kita bisa lebih senang juga untuk mengikutinya mungkin kayak gitu sih Pak.
0: Jadi kalau kita senang tuh biasanya kayak apa aja jadi enak dikerjain gitu ya. Oke. Nah aku mau tanya juga nih, kan katanya mau akan ada acara ya? Ini bisa di spill-spill dong ke teman Pro 2 kira-kira di pramuka ini di kegiatan yang mau kalian lakukan apa sih gitu.
1: Oke teman-teman, jadi di SMK Negeri 1 Bogor ini akan mengadakan acara lomba pramuka yaitu Tunas 14 karya untuk anak bangsa. Gitu.
0: Nah ini di Tunas 14 tahun ini katanya memang mengangkat tema yang tadi kita sebutkan juga ya di awal, bersama pramuka bijak berteknologi, satukan inovasi dan siap membangun negeri. Nah kenapa sih sebenarnya tema ini dipilih gitu, dan sebenarnya pesan apa nih yang pengen disampaikan ke generasi muda sekarang?
1: Mungkin karya tema ini tuh diambil karena mungkin perkembangan zaman juga ya Kak. Jadi kita bisa mengenal luas hal-hal dunia itu. Gak cuman dari sosial media aja. Mungkin kayak seperti kita mengikuti lomba dengan memasukkan temanya ini tuh. Jadi konsep tema membangun negeri itu, jadi kita ngambil tema kayak berbagai ya berbagai negara gitu Kak. Jadi misalnya kita ada salah satu perlombaan yang mengangkat tema animasi. Nah nama itu Joget Komando. Nah di Joget Komando ini juga, di tema animasi ini juga, jadi kita ngangkat satu animasi untuk di dilombakan gitu Kak.
0: Dilombakan,
1: Iya.
0: Seru ya di acaranya.
1: Terus kita juga ada perlombaan namanya mini pioneering. Jadi mini pioneering kayak bangunan mini gitu, miniatur, yang dimana tuh diambilnya tuh dari satu bangunan negara Kak. Misalnya Menara Eiffel dari Paris gitu. Ini nanti kita buat dari
2: pioneering tersebut.
0: Oh
3: sholat gitu.
0: Seru ya berarti kegiatannya nih. Teman Pro 2 gak penasaran? Gak mau ikutan nih. Nah, tapi sebenarnya ya tujuan utamanya banget nih dari kegiatan ini apa sih? Mungkin kayak lebih ke di kompetisinya kah gitu ya? Atau mungkin lebih kayak ke pengembangan karakter orang-orang yang mengikuti gitu ya? Atau juga mempererat persaudaraan antar anggota pramuka nih?
1: Jujur semua sih kak.
0: Semuanya ya, emang ada include jadi satu ya.
1: Karena kan perlombaan ini juga kan kita bisa mengenal dari berbagai sekolah ya kak. Mungkin kita kayak bisa dapat teman baru, kayak kita bisa dapat pengalaman baru juga dari mengikuti perlombaan ini gitu kak.
0: Oke, nah katanya memang kan juga kegiatan ini tuh menanamkan nilai Trisatya dan Dasa Dharma nih. Nah nanti tuh bentuk penerapannya kira-kira seperti apa sih dalam kegiatannya?
1: Mungkin cinta, salah satu contohnya yaitu di Dasa Dharma, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
0: Okay.
1: Jadi dalam bentuk cinta alam ini di sekolah kami khususnya sudah menerapkan zero waste kak. Jadi gak ada yang namanya tempat pembuangan sampah gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke kantin itu membawa tempat bekal dan tempat minum kak.
0: Wah keren ya, ini berarti ngurangin sampah plastik ya, ngurangin. Oh keren
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi pada saat perlombaan nanti bisa dipastikan tidak ada sampah gitu kak.
0: Keren.
1: Untuk para pesertanya itu bisa mengikuti aturan kami yaitu tidak boleh membawa sampah. Kalau misalnya membawa sampah, sampahnya dibawa pulang kembali ke rumah masing-masing gitu kak.
0: Mantap, luar biasa ya ini. Jadi memang sebenarnya gerakan pramuka ini juga akan berdampak baik untuk lingkungan kita ya.
3: Betul.
0: Dan boleh dong di spill kayaknya di Tunas 14 nanti gitu ya bakal ada lomba apalagi nih yang kayaknya kira-kira lebih meriah, lebih rame gitu ya, dan atau kegiatan seru-seru apa nih yang kayaknya bisa diikutin sama pesertanya nanti.
1: Mungkin kalau yang rame-rame biasanya di lapangan ya kak. Kita tuh ada joget komando kak yang tadi.
0: Yang joget komando.
1: Nah ya, jadi tuh konsepnya tuh jadi kita tampil di lapangan. Jadi peserta-peserta bisa melihat si peserta ini tampil, misalnya yang lain tampil gitu. Jadi pastinya banyak orang-orang
2: peserta-peserta
1: juga
2: yang emang bisa melihat dan merasa menantang dirinya.
0: Oh, oke, yang berani gitu ya. Oke, dan nanti tuh kalau untuk acara ini sendiri ya, mungkin persiapan panitia nih sejauh ini gimana? Kan mungkin kayaknya cukup menantang ya, ini kan lumayan besar ya acaranya gitu. Nah, kira-kira apa sih persiapan yang udah disiapin untuk acara ini?
1: Karena kan sebelumnya Tunas ini tuh sempat vakum ya kak, pas COVID selama 6 tahun. Jadi experience kami tuh cukup kayak itu menantang banget ya kak. Karena kan sempat vakum, jadi kami tuh benar-benar mulai dari nol gitu ya kak. Jadi kayak persiapan tuh kayak lumayan lah, bikin heboh gitu.
0: Bikin heboh ya. Agak bikin
2: pusing,
0: tapi happy gitu ngerjainnya ya. Oke nih, harapan kalian ya kira-kira untuk pelaksanaan Tunas 14 ini tuh kedepannya apa sih gitu?
1: Semoga acara Tunas 14 di tahun ini tuh berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Bisa membuat peserta-peserta bisa happy gitu bawaannya saat acara gitu. Bisa juga semoga bisa dilanjut ke tingkat yang lebih tinggi.
0: Tingkat yang lebih tinggi. Amin. Dan semoga ilmu-ilmu pas di pramuka ini, acara ini juga bisa dikembangkan dan apa ya, disalurkan gitu ya sama teman-teman yang ikut lomba. Oke deh, aku mau tanya juga nih, kira-kira informasi kegiatannya gitu ya, akan dilakukan hari apa, waktunya kapan gitu ya, dan tempatnya di mana nih?
1: Oke. Untuk Lomba Tunas 14 ini berlokasikan di SMK Negeri 1 Bogor di tanggal 30 Mei tahun 2026 dari pukul acara itu mulai dari pukul 7 pagi.
0: Oke, nah ini tuh catat ya teman Pro 2 ya, mungkin yang mau mengikuti lombanya. Nah mungkin buat sekolah-sekolah lain gitu ya, atau mungkin anggota-anggota pramuka lain gitu yang mau ikutan Tunas 14 ini nih, bisa daftar atau cari informasinya lewat mana?
1: Lewat Instagram kami yaitu at lombatunas14.
0: Lombatunas14 di Instagramnya.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Dicatat teman Pro 2 Instagramnya, jangan sampai lupa ya. Coba boleh sekali lagi di spill.
1: Lombatunas14.
0: Oke, okay. Instagramnya adalah
1: Apa?
2: Lomba tunas 14.
0: Oke, itu jangan lupa ya teman Prodo. Kalau untuk kamu mungkin yang kayaknya sekolahnya gitu ya, atau anggota pramuka kamu gitu, mau ikutan ya sama lomba yang satu ini nih, boleh banget dicek-cek ya di Instagramnya gitu ya. Dan untuk mungkin mau tahu gitu, bisa dihubungi lewat Instagram juga ya. Oke deh, seru banget teman Prodo. Ayo teman Prodo, mau yang mau mungkin mau ikut aktif pramuka gitu ya, terus juga mungkin mengumpulkan, ini dapat sertifikat kan ya?
2: Betul.
0: Nah, mengumpulkan sertifikat-sertifikat perlombaan pramuka dan lain sebagainya mungkin bisa diikuti juga ya. Seperti info yang tadi udah disampaikan juga, kamu bisa menghubungi lewat Instagramnya gitu. Betul. Oke deh, seru banget ini obrolan kita tentang pramuka kali ini gitu ya. Kita tadi juga udah ngebahas nih, kayaknya memang kegiatan-kegiatan pramukanya seru banget gitu ya, kayak ada camping dan lain sebagainya gitu ya, tapi tetap bisa nerapin ya nilai-nilai yang seharusnya gitu ya. Oke, nah gak kerasa nih teman Pro 2 ya, obrolan kita di pagi ini sudah sampai di penghujung acara gitu ya. Seru banget ngobrol bareng Riva dan juga Aura di sini gitu ya. Tentang gimana sih sebenarnya anak muda bisa tetap aktif gitu ya, terus juga kreatif dengan pramuka ini ya. Tadi juga kita ngebahas soal bijak teknologi ya, menggunakan pramuka gitu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, semoga obrolan kita di pagi ini bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 lainnya gitu ya. Supaya semakin semangat untuk berkarya gitu ya, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, dan tentunya juga ikut berkontribusi nih membangun negeri kita mulai dari lingkungan sekitar aja. Oke deh teman Pro 2, boleh dadah-dadah dulu. Kita akan berjumpa dengan Aura dan Riva di pagi ini teman Pro 2, dan aku Ideal teman Pro 2 pamit undur diri juga untuk sepada di pagi ini gitu ya. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata saat siaran hari ini. Kalau gitu aku Ideal pamit undur diri. Bye bye dan sampai jumpa. Bye.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Sesuatu yang belum

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Halo. Ketemu lagi bareng saya Redi nih, yang akan menemani teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2, lagu-lagu asik sudah saya siapkan untuk teman Pro 2. Informasi-informasi juga sudah pasti saya akan siapkan untuk teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Reza teman Pro 2 dengan singlenya yaitu Dia. Ini lagu lama tapi tetap asik gitu untuk didengarkan sampai hari ini ya. Masih enak. Besok juga kayaknya saya yakin masih enak untuk didengarkan ya. Reza Artamevia, Dia teman Pro 2. Oke. Okay? Teman Pro 2 juga bisa request lagu favorit teman Pro 2 ya. Silakan di 0811-111-5222. Atau juga teman Pro 2 bisa manfaatkan fitur live chat nih yang ada di aplikasi RRI Digital ya. Yang belum download, download dulu sekarang ya. Sambil menunggu WhatsApp dari teman Pro 2 yang mau request lagu ya. Ini ada informasi nih untuk teman Pro 2 terutama yang sedang investasi di bidang emas gitu ya. Ini harga emas batangan di Pegadaian ini menunjukkan tidak adanya pergerakan pada awal pekan gitu ya. Di hari ini Senin 18 Mei 2026. Kondisi ini terlihat nih dari dua produk emas batangan Galeri 24 dan juga UBS maksud saya ya. Stabilitas harga ini menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi tentunya. Dan ini karena harga kedua produk emas ini melemah pada perdagangan beberapa hari terakhir. Ini kalau dikutip dari rri.co.id melansir sahabat Pegadaian gitu ya. Harga emas Galeri 24 tetap berada di level 2.764.000 per gram, 2.764.000 rupiah per gram gitu ya. Begitu juga dengan emas UBS yang dipatok 2.793.000 rupiah per gram seperti hari sebelumnya gitu ya. Produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran gitu ya. Galeri 24 ini tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Sedangkan UBS ini mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Ya tuh. Masih lagi stabil gitu harga emasnya ya teman Pro 2 kalau saya ambil informasinya dari rri.co.id. Oke? Okay? Dan tetap ya saya tunggu nih teman Pro 2 untuk requestan teman Pro 2 di 0811-111-5222 atau bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Raim Laude, Komang, enjoy!

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

It Will Rain from Bruno Mars di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu ya. Kita baca dulu WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Nurul. Halo Nurul. Nurul pengen dengerin lagunya Raisa yang kali kedua. Kalau ada tolong diputerin lagunya buat bapak-bapak komplek aja. Thank you. Lagi ngapain tuh bapak-bapak komplek ya? Aduh, tapi kalau di saya sih kalau jam segini bapak-bapak komplek nih lagi ngumpul gitu ya, biasanya mau ada fogging. Tapi itu biasanya di Sabtu atau Minggu ya. Kalau kebetulan di komplek saya kalau hari kerja gini sepi. Oke, berikutnya ini ada lagi dari Tiara. Halo Tiara. Tiara beda lagi nih, pengen dengerin lagunya Dari Mata ya, lagunya jazz ya. Lagunya spesial buat yang siaran aja, salam kenal ya. Thank you, you're welcome. Siap, saya puterin Raisa kali kedua dulu. Nanti akan ada jazz juga Dari Mata, tapi nanti ya setelah beberapa lagu berikut ini. Stay tune terus.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya. Teman terbaik.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang ya. Nanti juga di jam 2 siang nih teman Pro 2 kita akan kedatangan tamu, ada satu solois pria yang akan ngobrol-ngobrol bareng saya di sini di jam 2 siang nanti. Ada Bisono ya, nanti akan ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, oke. Okay? Nah, sekarang saya bacain dulu satu request lagi nih. Ini ada dari Anti. Halo Anti, pengen dengerin lagunya Makna Cinta dari Rizky Febian. Oke, kalau gitu langsung saya putarkan ya. Nah, setelah ini kita akan ke Info Pro 2 dulu dan lanjut lagi acara santai siangnya. Stay tuned.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026, bersama saya, Reddy. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2, Barcelona menyempurnakan gelar juara La Liga 2025-2026 setelah mengalahkan Real Betis 3-1 di Camp Nou Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini sekaligus menjadikan Blaugrana sebagai tim yang tidak terkalahkan pada laga kandangnya selama musim ini. Rekor 100% di kandang itu menyamai perolehan klub tersebut pada musim 1959-1960. Total El Barca mencatat 19 kali menang dan 1 kali seri dari 20 laga yang dimainkannya di Stadion Camp Nou. Pada pertandingan melawan Betis, Barcelona sempat dikejutkan saat tim tamu mencetak gol pada menit ke-23. Namun, wasit menganulir gol Abdi Ezzalzouli karena dia sebelumnya berada pada posisi offside. 5 menit bersilang, Rafinha membuka skor untuk Barca melalui tendangan bebas ke sudut bawah gawang yang dijaga Alvaro Vales. Gol pemain timnas Brasil ini menjadi satu-satunya yang tercipta pada babak pertama. Memasuki babak kedua, pelatih Betis Manuel Pellegrini memasukkan pemain senior Isco untuk mencoba mengubah keadaan. Hal ini sempat menimbulkan harapan karena anak-anak asuhan pelatih Hansi Flick mulai terlihat sedikit ceroboh. Namun kondisi berbalik saat Hector Bellerin membuat blunder saat melakukan back pass pada menit ke-63. Rafinha yang berdiri di dekatnya langsung menghukum kesalahan tersebut dengan tendangannya dan menaklukkan kiper Falas. 7 menit kemudian, wasit memberikan hadiah penalti untuk Betis setelah melalui tinjauan VAR. Isco tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memperkecil ketertinggalan dari Barcelona. Hal ini juga sempat mendongkrak semangat tim asal kota Sevilla itu. Tendangan melengkung Antoni dari jarak jauh hampir membuat tim tamu menyamakan kedudukan. Namun Barcelona akhirnya meneguhkan kemenangan lewat tendangan Joao Cancelo dari luar kotak penalti pada menit ke-74. Skor 3-1 bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Informasi selanjutnya teman Pro 2, kita beralih ke Liga Inggris. Manchester United menutup musim Liga Inggris melalui kemenangan dramatis 3-2 menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford tadi malam. Pertandingan pekan ke-37 berlangsung Minggu 17 Mei 2026 sekaligus menghadirkan penutup musim spektakuler bagi pendukung. Michael Carrick menyampaikan apresiasi kepada publik Old Trafford setelah pertandingan sengit. 3 gol United diciptakan oleh Lucas Shaw menit ke-5, Matheus Cucha di menit ke-55, dan Mbeumo di menit ke-76. Sedangkan 2 gol Nottingham tercipta menit ke-53 oleh Morato Gibbs White di menit ke-78. Carrick berbicara tentang keajaiban Old Trafford dan momen-momen penting yang telah dinikmati para pendukungnya. Ia mengatakan sungguh cara luar biasa untuk mengakhiri musim bagi kami di kandang. Pertandingan yang luar biasa, kata Carrick usai memastikan The Red Devil finish ketiga setelah pertandingan. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya Reddy mengucapkan terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat siang.

Ketua Milenisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.

Teman Pro 2 ya, balik lagi di Santai Siang bareng saya Reddy, dan tentunya juga masih boleh request lagu favorit Teman Pro 2 ya, sambil beraktivitas ya, di jeda-jeda kuliah, di jeda-jeda bikin skripsi, atau malah mungkin nemenin lagi sibuk ya, entah ngerjain skripsi ataupun juga lagi bikin paper lainnya, atau malah ada yang lagi bantuin orang tuanya masak nih di dapur, boleh banget ya sambil request lagu favoritnya. Langsung aja WhatsApp di 0811111532 atau juga lewat line telepon lagi. Ini ya di aplikasi RRI Digital maksudnya ya, pakai fitur live chat. Hari gini masih telepon ya kan, sayang pulsanya gitu ya. Oke, langsung aja lewat fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital ya, boleh kasih tahu aja nama dan juga lokasinya Teman Pro 2 berada di mana, dan jangan lupa requestannya mau lagu apa ya. Sampai jam 12 nanti saya akan putarkan lagu requestan Teman Pro 2 pokoknya ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja WhatsApp atau manfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital.

0: biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kak.

0: energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
1: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
0: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Jenny, teman Pro 2 Love Hangover. Spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Masih di Santai Siang. Dan saya juga masih menunggu requestan dari teman Pro 2 yang masuk nih ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Atau teman Pro 2 juga bisa manfaatkan fitur live chat nih yang ada di aplikasi RRI Digital ya. Sambil menunggu nih teman Pro 2, ini siapa nih di antara teman Pro 2 yang tim Maca ya? Bukan Maca Ci, bukan ya, tapi Maca teh hijau asal Jepang nih yang ternyata kaya antioksidan dan juga udah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu gitu ya. Nah, Maca ini atau teh hijau asal Jepang ini proses penanamannya juga khusus gitu ya, membuat kandungan nutrisi Maca ini lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau biasa gitu teman berdua ya. Ada beberapa manfaat, tapi yang mungkin akan saya highlight kali ini adalah Maca dipercaya membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, teanin, serta asam aminonya nih ya. Senyawa ini juga diketahui nih dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Beberapa penelitian bahkan ini menunjukkan nih kalau Maca mampu meningkatkan perhatian, memori, dan kecepatan respon otak. Ini karena kombinasi kafein dan L-teaninnya ini membuat energi stabil tanpa menimbulkan rasa gelisah yang berlebihan nih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ngerasa pasangannya tidak memberi perhatian yang cukup gitu ya, mungkin pasangannya boleh nih dikasih Maca. Bercanda ya. Ya ini karena tadi itu ya kandungannya gitu ya, ini membuat peminumnya gitu ya, minum Maca ini mampu meningkatkan perhatian. Jadi kalau kurang perhatian, minum Maca ya teman berdua. Oke, okay? Itu informasinya saya ambil dari rri.co.id ya. Tapi yang tentang perhatian tadi saya bercanda ya teman berdua.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Meghan Trainor, teman Pro 2 dengan singlenya yang dirilis di tahun ini ya, di awal tahun ini, judulnya Simmer ya, spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Oke, kita cek dulu di apa aplikasi RRI Digital ya, di fitur live chat ini sudah ada yang request lagunya Glenn Fredly featuring Bricia Jodi dan juga Andri Rianto yang judulnya Makin Aku Cinta. Tolong diputerin ya buat aku nih yang lagi mageran nunggu jam istirahat katanya. Ya sih, kalau udah ada jam segini tuh udah hawanya pengen ngopi buru-buru nih kalau saya nih ya, teman Pro 2. Oke, terus juga ini ada lagi dari siapa nih? Oh, di WhatsApp ya. Oke, dari Danang. Halo Danang, pengen dengerin lagunya Dewa 19 yang judulnya Sedang Ingin Bercinta. Kalau ada tolong diputerin ya kak, lagunya spesial buat teman-teman di Pabaton aja. Thank you, you're welcome. Ada dong, kalau gitu langsung saya putar. Sebelum Dewa 19 ya, ini ada Glenn Samuel dan juga Bricia Jodi, Makin Aku Cinta. Ini mereka bareng sama Andri Rianto. Oke, stay tune.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 55 menit, ya. Ini sudah waktunya untuk kita bersiap-siap untuk sholat zuhur dulu ya, teman Pro 2. Untuk itu saya akan cooling down dulu lagunya dengan lagu-lagu yang bernuansakan religi islami, sambil kita sama-sama ramein masjid ke musola terdekat dulu ya. Oke, untuk itu saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang bernuansakan religi islami di ruang dengar teman Pro 2 semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

teman Pro 2 dengan kulakukan semua untukmu. Gimana? Udah pada istirahat, udah pada makan, udah sholat juga ya. Ini waktunya balik lagi di Pro 2 FM di santai siang ya. Teman Pro 2 makan apa nih siang hari ini? Kalau saya sih kebetulan lagi gak tahu kenapa gitu ya, dari kemarin lagi pengen mie ayam gitu. Dan kebetulan ini ada mie ayam, jadi saya makan siang pakai mie ayam nih teman Pro 2 ya. Udah minum cukup juga. Oh iya, jangan lupa ya teman Pro 2, kalau habis makan jangan langsung sikat dengan teh atau kopi gitu. Jangan lupa untuk minum air putih dulu ya. Minum air putih dulu biar kinerja ginjal kita juga gak terlalu terbebani, jadinya kita gak kena dehidrasi gitu. Setelah itu baru minum kopi, teh, atau coklat, atau matcha, terserah gitu teman Pro 2 ya. Oke, masih di santai siang, tentunya juga teman Pro 2 masih boleh request, silakan ya di 0811-111-5222. Atau juga teman Pro 2 bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Pokoknya sampai nanti jam 2 nih, request, yang mau request, sok, saya langsung putarkan ya. Jadi saya tunggu ya teman Pro 2, requestan teman Pro 2. Nah sekarang ada 7 dunia nih dengan Seandainya Engkau Tahu.

0: Yeah.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

di salah satu playlist favorit saya ya. Saya selalu putar tuh lagu ini ya. Enggak lagi pas siaran, enggak juga lagi di mobil gitu ya, atau juga di handphone gitu ya. Ini saya selalu putar lagunya karena enggak tahu kenapa asik aja gitu, baik yang versi piano gitu maupun juga yang versi aslinya gitu, yang full gitu. Tapi enggak tahu kenapa saya lebih suka yang versi piano, lebih menyentuh aja gitu. Oke, itu versi saya ya teman pro 2. Tapi kalau teman pro 2 juga mungkin punya lagu favorit lain, boleh juga ya request aja langsung di 0811-111-5222 ya. Ini seperti ada dari 0878-7349-39 sekian ya, yang pengen request lagunya Cakrakan. Oke, bisa enggak? Bisa dong ya. Yang judulnya apa ini? Kepada Hati. Oke, siap. Kepada Hati. Tapi jangan sebutin. Iya, dia bilang sebutkan saja namanya Mawar ya. Oke, Mawar, Kepada Hati dari Cakrakan ya. Siap nih, langsung saya putarkan buat kamu ya. Enjoy.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Teman Pro 2 Walk Away, spesial buat teman Pro 2 semuanya ya. 3 menit sebelum jam 1 siang, berarti ini sebelum kita masuk ke segmen kita untuk menyambut Piala Dunia, ngerti bola gitu ya. Nanti saya akan berikan beberapa informasi seputar Piala Dunia ya. Tapi nanti ya, setelah beberapa lagu berikut ini nih di Ngerti Bola ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Lula.
1: Oke, teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen Ngerti Bola ya. 15 menit ke depan kita akan bahas seputar World Cup yang unik-unik, sisi lainnya, atau juga kita menghitung mundur nih ya. Kalau nggak salah sekarang 25 hari lagi ya jelang perhelatan paling bergengsi di muka bumi ini, World Cup. Oke, teman Pro 2, kita masuk ke informasi yang pertama deh di Ngerti Bola kali ini nih ya. Ini saya mau ngomongin seputar El Gran Capitan yang bernama Daniel Passarella. Daniel Passarella ini adalah kapten termuda yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia FIFA nih. Bek tengah Argentina ini saat itu baru berusia 25 tahun dan 30 hari ketika Argentina mengalahkan Belanda di Estadio Monumental Buenos Aires pada partai final 1978 ya. Bobby Moore berusia 79 hari lebih tua saat memimpin Inggris meraih gelar juara pada 1966. El Gran Capitan ini tidak ingin berbagi trofi baru ini ya dengan siapapun. Monumental yang dipenuhi konfeti gitu ya. Dia meraih trofi itu dan tidak mau melepaskannya. Ini Mario Kempes pada saat itu mengenang saat El Gran Capitannya ini mengangkat Piala Dunia untuk pertama kalinya ya. Dan dia juga mengatakan nih, dia selalu bermain dengan siku bergerak kemana-mana, dan dia juga seperti itu saat memegang trofi. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut darinya, katanya gitu tuh. Saya bahkan tidak sempat menyentuhnya sekalipun. Tuh ya, ini dia El Gran Capitan Daniel Passarella gitu ya, teman berdua ya. Jadi saat itu nih Passarella yang bertinggi 1,73 meter dan Luis Galvan yang bertinggi 1,74 meter ini membentuk duet bek tengah terpendek yang pernah memenangkan Piala Dunia FIFA. Meski memiliki postur yang tergolong pendek untuk pemain di posisinya nih, Passarella ini termasuk salah satu pencetak gol sundulan terbanyak dalam sejarah sepak bola. Itu dia teman Pro 2. Sekali lagi, 25 hari sebelum perhelatan Piala Dunia, Daniel Passarella yang menjadi kapten termuda yang mengangkat Piala Dunia FIFA, teman Pro 2 ya. Oke, itu dia informasi yang pertama ya. Nanti saya akan balik lagi dengan informasi lainnya, tapi kita break dulu sebentar. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Ini dari Jelly Roll, Karen Leon, dan Viva Sound, Lighter judulnya. Ini adalah theme song untuk FIFA World Cup 2020.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

0: masih di Ngerti Bola ya. Kali ini saya mau bahas yang agak gimana ya? Enggak percaya sih kalau saya. Percaya enggak percaya ya jatuhnya ya. Ini tentang AI gitu ya, teman Pro 2 ya, yang memprediksi negara yang akan jadi juara Piala Dunia 2026. Ini ada AI Opta ya. Dan ternyata bukan Perancis atau Argentina nih ya yang diprediksikan oleh si AI ini. Ya kalau kita ngomongin tentang AI gitu ya, ini sudah masuk ke semua bidang kehidupan kita ya. Banyak banget kita yang pakai AI bisa dibilang ya. Bahkan sepak bola pun juga sekarang pakai AI nih. Ini penikmat sepak bola saat ini dikejutkan nih oleh prediksi AI superkomputer Opta terkait negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026 ya. Terus dari 48 peserta Piala Dunia 2026 ini, negara mana nih yang diprediksi menjadi juara oleh si AI ini? Nah, ini AI superkomputer Opta ini dalam memprediksinya tidak memiliki dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Diketahui nih finalis Piala Dunia sebelumnya yaitu Argentina atau Prancis ya. Menurut prediksi AI superkomputer Opta, Prancis hanya memiliki peluang 12,56% menjadi juara Piala Dunia 2026. Les Blues ini juga punya persentase 20,74%. Kembali lolos ke partai puncak. Sementara sang juara bertahan Argentina diprediksi AI superkomputer Opta hanya punya peluang 10,30% mempertahankan gelar juara dunia juara Piala Dunianya ya. Dalam prediksinya nih, AI superkomputer Opta ini memprediksi Spanyol yang akan menjadi juara Piala Dunia kali ini, teman Bro 2 ya. Spanyol dinilai mempunyai peluang 16,16% menjadi juara dunia 2026. Dan 75,12% bisa lolos dari fase grup. Spanyol ini tergabung di grup H bersama debutan Cape Verde, Arab Saudi, dan juara dunia dua kali Uruguay gitu, teman Pro 2 ya. Jadi gimana menurut teman Pro 2? Prediksi dari superkomputer Opta ini agree or disagree? Kalau saya sih gak setuju ya. Sepak bola gak bisa ya, gak bisa diprediksi kayak gini. Karena variabelnya terlalu banyak pada saat di pertandingan nanti. Ya kita sih nikmatin aja pertandingannya, ya nggak? Oke, itu informasinya nih teman Pro 2. Saya ambil dari website kami rri.co.id. Oke, dan sekarang sudah menit ke-15. Berarti ngerti bolanya kita cukupkan dulu ya. Nanti ngerti bola akan ada besok ya. Pokoknya setiap hari ya, dari jam 1 siang sampai jam 1 lewat 15. Oke, dan kalau gitu ngerti bolanya, kita tutup.
1: Ngerti Bola.

0: nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata, olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sign of the Time just for you guys. Ya, di Santai Siang untuk kali ini masih bareng saya Reddy tentunya ya. Oke, teman Pro 2. Ini MGM Studio lagi buka lowongan nih, teman Pro 2. Ya, lowongan untuk jadi penggantinya Daniel Craig memerankan James Bond. Nah, iya ya. Proses pencarian pemeran baru James Bond ini resmi dimulai ya oleh Amazon MGM Studio. Ini kalau dikutip dari rri.co.id yang mengutip dari Variety, studio ini mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007 ini. Dalam proses pencarian itu nih, Amazon MGM Studio menggandeng casting director ternama Nina Gold. Ia dikenal berpengalaman menangani franchise besar nih, seperti Game of Thrones, The Crown, hingga sejumlah film Star Wars, The Force Awakening. Ya. Nah, pihak studio ini juga menyebut nih, pencarian pemeran baru Bond ini saat ini masih berjalan. Mereka memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika waktunya sudah tepat ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang si Nina Gold ini ya, Nina Gold ini dinilai cocok untuk proyek besar karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer dunia. Ia sebelumnya dikenal sebagai sosok yang memilih Daisy Ridley untuk memerankan Rey dalam Star Wars The Force Awakening. Nah, film Bond sendiri nantinya ini akan disutradarai oleh Denis Villeneuve yang dikenal lewat film Dune, Arrival, dan juga Sicario. Sementara posisi produser ini akan diisi Amy Pascal dan juga David Heyman. Naskah filmnya sendiri ini akan ditulis oleh Steven Knight, kreator serial Peaky Blinders. Ya, nah ini bakalan seru ya. Nah, sejak kabar pencarian Bond baru ini mencuat gitu ya, sejumlah nama aktor mulai ramai diperbincangkan. Beberapa diantaranya ada Jacob Elordi, Callum Turner, hingga Aaron Taylor Johnson. Sebelumnya karakter James Bond ini memang pernah diperankan sejumlah aktor ikonik, mulai dari Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan hingga Daniel Craig ya. Nah, pihak studio ini menegaskan nih, mereka ingin mempersiapkan babak baru franchise James Bond dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat terhadap warisan karakter ini gitu. Ya, sampai sekarang memang jadwal perilisan film terbarunya belum diumumkan nih. Kita masih tunggu karena ya pemainnya aja masih dicari gitu, teman Bro 2 ya. Oke, sekali lagi informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 10 menit jelang jam 2 siang ya, seperti yang tadi juga saya sudah informasikan, kalau di jam 2 siang nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng solois nih ya, namanya Bisono dengan single terbarunya Bilang Sayang. Nanti ya di jam 2 tepat nih teman Pro 2. Jadi ada kurang lebih sekitar 10 menit lagi, yang mau request lagu juga boleh, masih saya buka ya, nanti saya akan putarkan. Silakan langsung aja di 0811 111 5. Ya. Lagi panas-panas kayak gini, abis makan siang terus harus langsung kembali beraktivitas, biasanya konsentrasi menurun. Udah mulai mumet. Lagu enak, ini salah satu yang bisa bangkitin mood kita, ya kan? Nah, kalau mood jadi lebih bagus, fokus juga jadi bagus ya. Makanya silakan langsung aja request lagu favorit teman berdua ya. Stay tuned.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Teman Produ FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Produ. Kata-kata dari Ziva Magnolia ya. Dan seperti yang tadi saya juga sudah informasikan ya, di hari ini kita kedatangan tamu di sesi Music Planner untuk kali ini. Kita kedatangan satu penyanyi solois, tapi dengar-dengar sih udah sebentar lagi gak mau jadi solois lagi, pengen ada temen katanya ya. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Ini dia Bisono. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Hey, apa kabar halo, brother?
1: Alhamdulillah baik.
0: Apa alhamdulillah juga? Suaranya berat banget. Yo, baik. Gua harus ngimbangin berat nih suaranya. Oke, okay, Bisono ya. Ini ke Studio Pro 2 untuk mempromosikan lagu Bilang Sayang, yang tentunya juga teman Pro 2 udah sering dengerin ya lagunya Warawiri di playlist kita ya. Oke, gimana kabar nih Bisono? Baik ya?
1: Baik, baik.
0: Baik. Yeah. Bisono ini juga akrab sama Bogor ternyata ya.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Dulu orang Bogor?
1: Kebetulan dulu warga Bogor.
0: Warga Bogor ya. Sebelum hijrah jadi transmigran atau gimana?
1: Bolak-balik aja dulu.
0: Bolak-balik ya, enggak lah ya. Oke, Bisono ini mengeluarkan single yang berjudul Bilang Sayang. Ini single pertama atau gimana bro?
1: Ini single keempat.
0: Single keempat? Keempat ya. Oke, single keempat dan formatnya adalah solo, emang solo, sendirian?
1: Iya, betul.
0: Kenapa solo ini bro? Kenapa pilih?
1: Dulu sih sebenarnya udah beberapa kali ada band ya sebelumnya, cuman nggak berjalan. Akhirnya mencoba untuk solo dan akhirnya keterusan sih.
0: Oh, gitu. Terbiasa sendiri ya.
1: Iya.
0: Tapi gini, bedanya di mana nih bro waktu pas ngeband gitu dengan jalanin ya udahlah project solo aja sendiri gitu.
1: Kalau waktu band dulu kan kepalanya banyak ya seperti itu. Tapi emang ya ada plus-plusnya sih. Kalau misalnya butuh ide-ide bisa banyak kepala, tapi kelemahannya juga kalau lagi ada perbedaan ya seperti itu. Okay. Begitu juga dengan kalau misalnya solo ya sendirian pastinya seperti itu.
0: Apa-apa pikirin aja sendiri gitu ya. Bikin konsep lagu mikir sendiri.
1: Ya walaupun ada teman juga sih yang bantu ya.
0: Ada teman juga yang bantu. Oh iya, ada di sini ya. Nanti kita bahas tentang dia ya. Oke. Tapi ini single keempat dengan format sebagai solois tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Judulnya Bilang Sayang.
1: Iya.
0: Kalau dari segi musiknya nih kebetulan belum belum dengerin lagi nih lagu yang sebelumnya gitu ya. Ini ada perbedaan kah nggak dengan lagu-lagu yang sebelumnya?
1: Perbedaannya sih ada sih dari ada. Yang pertama, kedua itu agak kekinian ya. Itu okay. Kalau yang ketiga, keempat yang pertama agak tahun 2000-an, yang kedua ketiga yang kedua agak kekinian, yang ketiga keempat, yang keempat which is Bilang Sayang. Itu 2010-an, 2015-an lah.
0: Oke. Berarti memang di lagu Bilang Sayang ini konsepnya memang musiknya nggak terlalu mau ngikutin yang saat ini lagi tren gitu ya, dimundurin ke tahun 2010-an gitu.
1: Sebenarnya lebih
0: vibe-nya
1: lebih dicocokin ke lagunya. Ini lagunya seperti ini, arrangement-nya seperti apa ya, seperti itu, kayak gitu.
0: Oke. Nah, dan lagu Bilang Sayang ini ciptaan siapa?
1: Kebetulan saya sendiri ya.
0: Wah, solois tuh gitu. Yeah. Lagu ciptaan siapa? Saya sendiri, ya kan. Arrangement?
1: Arrangement-nya teman saya, Kelana.
0: Oh, ini dia. Ya, ada di sini. Nanti dulu ya, sabar ya. Kita aja ngobrol nanti dia. Udah nggak sabar dia. Kelana namanya.
1: Kelana,
0: ya. Oh, oke. Siapakah Kelana? Nanti kita akan bahas ya. Kita bahas dulu tentang Bilang Sayang ini. Ini lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Sebenarnya ini lagu ini bercerita tentang kekangenan saya terhadap almarhum ibu saya.
0: Oh, atau, gitu. Justru ke ibu nih ya, almarhum ibu.
1: Almarhum ibu saya, iya, gitu. Jadi waktu saya ingat waktu itu ketika ini agak melankolis sedikit.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Backsound kita ganti yang melo-melo dikit lagi.
1: Ya, seminggu sebelum beliau meninggal dia bilang bilang ke saya nanya, Bisono, kamu akan buat lagu buat saya atau enggak? Gitu. Jujur saja waktu itu saya belum ada. Cuma saya jawab, iya, saya ada. Maksudnya saya ada waktu itu, saya ada idenya nih udah ada. Beliau meninggal seminggu kemudian, kira-kira 5 hari setelah dia meninggal ya saya tulis lagu ya.
0: Oke, makanya gitu. lagu ini jadi sangat personal banget gitu ya tentunya buat Bisono. Ya. Karena bisa dibilang ini adalah persembahan untuk ibu gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Oke. Jangan terganggu ini kalau ada backsound-backsound, ini memang di sebelah lagi ada pembangunan. Mudah-mudahan teman berdua juga gak ngedenger ya dia. Lagi ada yang ngetok-ketok palu gitu ya. Oke, Bilang Sayang ini adalah persembahan lagu yang diciptakan Bisono untuk mendiang ibu ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu Bilang Sayang dari Bisono ini teman berdua. Setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng Bisono tentang Bilang Sayang ini. Oke, jadi stay generous.

0: Perdua bilang sayang ya. Ini saya sendiri gak nyangka ya kalau ini lagu ternyata buat mendiang ibu. Karena tadinya gue pikir ini buat pacar atau gimana gitu loh. Iya, jadi kalau misalnya punya perasaan walaupun udah jadian, jangan lupa untuk bilang sayang. Terutama juga berarti sekarang gue tambah ini ke orang tua gitu.
1: Betul sekali
0: ya. Aduh, jadi apa ya, jadi kagok gue mau bahas ini ternyata buat pendiang soalnya. Tapi ya prosesnya sendiri gimana nih? Ini kan ya bisa dibilang, gue nangkepnya adalah ini lagu memang di request sama mendiang ibu ya kan. Proses pembuatannya sendiri berapa lama?
1: Kalau proses liriknya sih nggak lama-lama ya, sekitar.
0: Lu sombong.
1: Karena kebetulan lagi cepet aja.
0: Lagi cepat.
1: Kan angin-anginan juga ya. Oh iya. Masih angin-anginan. Kalau lama-lama ya sekitar 5 harian lah gitu.
0: Oh sekitar 5 harian.
1: Nggak cepet-cepet juga sih. 5 harian.
0: Ini request mendiang ibu soalnya ya. Jadi langsung dicepet ditulis gitu ya. Pengen penasaran, ini musik trainer ini memang selalu mencoba ngulik gitu. Proses kreatifnya tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Pada saat proses penciptanya lagu. Dari mulai merasakan perasaan pasti kan. Mendiang ibu request pengen dibuatkan lagu gitu. Terus main bilang oke, ada lagunya gitu. Sampai akhirnya menulis lagunya sendiri, liriknya. Itu prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Apakah musiknya dulu atau liriknya dulu yang ditulis?
1: Nah, kalau untuk yang bilang sayang ini kebetulan temanya dapat. Pertama kan untuk ibu. Dan yang kedua adalah kata kuncinya dibilang sayangnya. Itu kepikiran aja bilang sayang. Nah, itu di situ dulu ketemu, selebihnya ngikutin yang lainnya dari bagian awal sampai akhir ya, seperti itu.
0: Artinya memang yang didapetin duluan justru kalimat bilang sayangnya ini ya, yang betul. Akhirnya menjadi benang merah satu kesatuan lagu bilang sayang ini.
1: Iya betul.
0: Wuh, kok bisa ya tiba-tiba nemuin bilang sayang gitu. Wes, apa gitu kan yang ada.
1: Saya juga gak ngerti.
0: Itu dia. Selalu gitu tuh kalau ngomong sama penulis lagu. Ya gak ngerti. Gitu aja tiba-tiba keluar. Bilang sayang. Tulis gitu yeah, kan. Yeah. Wow. Nah terus kalau untuk musiknya sendiri gimana nih?
1: Ya kebetulan musik saya ada teman lama saya di sini. Kelana. Yang kebetulan juga akan mengiringi nanti main gitar.
0: Ini waktunya Kelana ngomong.
1: Iya.
0: Halo brother.
2: Halo.
0: Nah itu dia Kelana suaranya ya. Ini dia. Jadi lagu ini memang diciptakan dalam tanda kutip nih dibantu oleh Kelana ini
1: sebagai music arranger ya.
0: Musik arrangernya. Nah ceritain dong proses produksinya nih brother.
2: Proses produksinya
0: agak lebih deket. Nah
2: cek. Proses produksinya biasanya kita mulai dari sebuah chat WA kan.
0: Chat WA.
2: Bro,
0: aneh-aneh gak nih chat WA-nya nih?
2: Hari apa lagi gak sibuk?
0: Oh iya pasti kayak gitu. Santai gak bro? Katanya gitu iya.
2: Biasanya Bisono itu datang ke rumah. Dulu dia sempat jadi tetangga. Tinggal nyebrang doang bahkan. Nah dia biasanya datang dengan voice note atau MP3 demo lagunya yang biasanya hanya dimainkan dengan piano. Atau mungkin gak ada demo sama sekali. Kita bikin draft dulu gitu. Entah dia main demo atau dia kasih tahu chordnya. Habis itu kita bikin guide vokal. Kemudian baru kita bahas ini mau diarahin kemana lagunya. Referensinya apa gitu. Kita dengerin beberapa referensi ke lagu ini apa ya?
1: Ini referensinya lagunya John Mayer nih.
0: John Mayer? Yeah.
1: Graffiti. Graffiti.
0: Graffiti.
2: Yeah. Jadi ya saya coba mencoba mendalami referensi. Kebetulan yang ini Gravity, kita dalamin lah kayak apa sih nuansa lagu ini. Kita arahin ke sana gitu lagunya. Kemudian ya udah satu persatu gitar diisi, drumnya saya program, bass saya mainin, keyboard saya mainin juga. Habis itu backing vokal saya nyanyiin. Menyelimuti Bisono.
0: Kalau begini ceritanya, sikat aja langsung masukin.
1: Ini lagi mau disikat.
0: Lagi coba PDKT. Ayo udahlah, nggak usah coba bantuin lah, terlibat lah gitu ya. Oke. Iya karena kan punya seorang music arranger yang cocok gitu kan. Susah kan?
1: Itu susah. Saya udah Kelana ini mungkin yang ke-6 kali.
0: Ini yang ke-6?
1: Yang ke-6.
0: Jangan banget lu opsi ke-6.
1: Enggak, maksudnya dari awal.
0: Dari awal.
1: Ketemu set cocok.
0: Oh, cocok yang ini ya.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Akhirnya ketemu yang cocok, udahlah bantuin permanen lah gitu istilahnya ya. Gimana, Bro? Nih gue sih tali kasih soalnya ini. Gimana? Iya. Kalau gue sih kalau ditanya gitu, yang penting waktunya cocok kan.
2: Ah, kalau Bisono itu kita udah lama banget berteman dari 2008 atau 2009 gitu.
0: Sudah lama tuh.
2: Iya. Kalau untuk masalah duo ini, saya butuh satu suara kuasa dari apa, master rumah tangga.
0: Istri penting.
2: Betul.
0: Masalahnya nih, pengalaman saya minta izin ke istri. Yang aku mau ngeband lagi, enggak usah. Lu Sabtu Minggu lu nge-MC, lu Senin sampai Jumat kerja. Ama anak-anak main sama siapa? Katanya gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, nasibnya aku tuh lumayan bagus karena kerjaku di rumah.
0: Ah.
2: Antar jemput aku
0: aman.
2: Juga
0: aman. Oh, iya. Oh, boleh tuh berarti ya. Bisa.
2: Tinggal iya atau enggak dari master rumah tangga.
0: Ini lagi harus ngerayu ini apa urusan rumah tangga ya.
1: Iya.
0: Menteri urusan rumah tangga.
1: Betul.
0: Aduh. Aduh. Oke. Tapi ya memang kalau sudah berteman dekat gitu ya, terus juga chemistry-nya udah dapet, itu susah tuh nyari apa yang klop dalam tanda kutip gitu kan ya.
1: Iya, betul.
0: Ini udah dapet ya, pertimbangkan lah, rayu istrinya lah. Rayu biar diizinin ya.
1: Makanya dimasukin ke video dulu.
0: Oh gitu. Oh iya benar, video klipnya nih.
2: Kita berdua sudah bertahap memasukkan apa merayunya gitu.
0: Kok gue dulu enggak kepikiran gitu ya. Akhirnya gantung Mas ya. Oke, tapi kan ini enak nih, yang satu musik ranger, alat musik segala macam. Wah, udahlah pokoknya ya. Bisono juga tadi dengar bisa main piano kan?
1: Iya, iya.
0: Harusnya berarti proses untuk membuat lagu 45% udah aman dong gitu kan ya. Jadi proses, tinggal proses kreatifnya aja.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau dari Bisono sendiri memang apa tuh inspirasinya atau pengennya tuh musik yang Bisono banget gitu ya, menggambarkan Bisono banget

0: fleksibel nih kalau ya ketemu kayak gini nih.
1: Fleksibel. Kita udah macam-macam genre kita coba.
0: Oh iya, apa aja nih?
1: Tapi masih di seputar pop.
0: Hip dut belum pernah coba. Kebayangin hip dut ya, suara Bisono berat begini. Hip dut dong. Oke. Tapi kalau dari semua genre, taruhlah satu, Bisono sukanya genre yang seperti apa?
2: Apa ya? Kalau dibilang pop, pop kan besar ya. Pop itu banyak.
0: Luas
2: ya.
0: Banget.
2: Background gue sebenarnya gue di ini sih, awal main musik di British pop.
0: Wih, Britpop.
2: Britpop,
0: Britrock. Oasis
2: ya, gitu ya.
0: Wow. Ya,
2: itu awal-awalnya.
0: Itu Britpop. Kalau Kelana lo tahu enggak apa dia?
2: Ah, coba.
0: Apa? Dari rambutnya sih mantan anak metal ya.
1: Enggak ada rambut.
0: Aduh, enggak ke situ gua, maksudnya enggak ke situ. Kenapa jadi ke situ? Jangan gitu, gue juga udah mulai nih.
1: Kalau aku tuh selera musik yang aku denger terus menerus tuh biasanya late 90s sampai 2000-an. Alternatif.
0: Alternatif.
1: Audioslave.
0: Wah,
1: Incubus.
0: Wah, kan bener. Agak-agak ngerok metal dia.
1: Ya, tapi aku juga suka pop.
0: Ah. Gitu.
1: Blackpink, Lady Gaga juga aku denger pop.
0: Audio Slave, Blackpink ujung-ujungnya, Lady Gaga. Nah, lebar lagi aja nih, saya bingung ngobrolnya ke arah mana nih kalau gini nih.
1: Tapi memang aku tuh emang paling seneng itu late 90s sama late 90s, early ya? Early 2000.
0: Bus.
1: Karena pada umur segitu ya, SMP SMA.
0: Zaman kita masih mantengin MTV ya.
1: Ma, iya.
2: MTV banget.
0: MTV banget. Oke. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang video klipnya. Yang clue-nya nih, di sana ada istrinya. Ini yang lagi nyetir mobil nih.
2: Yo,
0: oh,
2: benar.
0: Iya. Ini luar biasa loh, baru 6 hari nih teman Pro 2 di posting di YouTube sudah 1,7K view-nya. Keren ya. Nanti kita bahas nih teman Pro 2. Kalau sekarang break dulu ya, tenggorokan udah mulai seret. Jadi kita break dulu sebentar, nanti balik lagi kita bahas tentang video klipnya. Oke, okay? Stay tune terus.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: ya teman pro 2, masih di Music Planner, masih bareng saya Ready di Santai Siang untuk kali ini, dan kita masih bersama Bisono ya, masih ngobrolin seputar single Bisono yaitu Bilang Sayang. Kalau tadi kita udah bahas tentang lagunya, ini lagu request mendiang orang tuanya ya, mendiang ibunya, dan sekarang kita bahas video klipnya yang ternyata begitu kita buka ya 1,7k view dalam 6 hari gitu, ini langsung ada wanita cantik lagi nyetir yang ternyata adalah istrinya Kelana ya. Kalau tadi lagunya request ibu, ini jangan-jangan request Kelana nih biar istrinya naik atau
1: iya,
0: tadi
1: betul.
0: Kali
2: kesempatan itu ditawarkan langsung diambil,
0: langsung di
2: tanpa hajar. Persetujuan istri.
0: Oh. Tanpa CC langsung ya. Istri
1: iya.
0: Udah ikut cepetnya dulu dah, nyanyi gitu ya. Boleh ceritain enggak ini konsep video klipnya apa?
1: Konsep video klipnya jadi mengambil dari seorang perempuan yang sedang menyetir di waktu pagi hari menuju dari satu tempat tujuan menuju tujuan lainnya. Okay. Dan sembari bernyanyi menyanyi lagu ini dan memperlihatkan juga ini kekangenan seseorang ini yang sedang nyetir ini terhadap seseorang.
0: Oh, seperti itu.
1: Okay. Jadi sebenarnya ini arti dari lagu ini bisa juga bukan untuk saya saja gitu. Bisa jadi ya seperti model ini yang di klip ini, dia kangen sama suaminya gitu. Dia ingin bilang sayang cuman malu-malu.
0: Males.
1: Akhirnya dia bilang sayangnya di video klip ini.
0: Gitu. Oke. Bisa sambungin aja terus. Tapi emang kalau dari segi lagunya kan terasa universal sih sebenarnya waktu pas gue dengerin pertama. Tidak menyangka kalau ini memang untuk ibu gitu sebenarnya ya. Dan ini meyakinkan wanita cantik di video klip ini untuk menyetir dan menyanyi lagu Bilang Sayang ini gimana nih? Kan tadi gak cerita-cerita kan, langsung deal pokoknya gitu.
2: Ya deal, begitu istri saya kita kasih tahu kan,
0: gak usah langsung deal gitu. Nah,
2: langsung. Tapi yang saya kaget, dia lumayan ngulik loh.
0: Oh.
2: Ya. Pertama memang lagu itu kan selama proses produksi emang sering keputar kan. Karena saya mixing dan aransemen juga di rumah, sering keputar, jadi udah kayaknya udah di dalam alam bawah sadarnya istri saya gitu kan. Habis itu dia kulik, dia dengerin liriknya, liriknya dia baca, dia hafal gitu kan. Pas saya lihat-lihat dia lagi latihan pas sambil nyetir,
0: kok lucu juga istriku gitu kan.
2: Oke juga nih. Jadi take-nya lumayan cepet ya.
1: Iya benar.
2: One take.
1: Gitu. Itu sih cepet banget lah. 20 menit lah.
0: 20 menit ya.
1: Kayak one go ke satu ke apa? Ke Serpong, SD, terus balik lagi ke Bintaro udah.
0: Oh, ini jadi
1: tol to tol.
0: Tol Bintaro Serpong nih.
1: Iya, itu.
0: Oh, oke. Okay. Lucu ya, unik sekali ya dia ya. Musik arranger-nya temennya, model video klip istri temennya, buset ya. Wow. Bisa begitu ya. Oke. Next nih, kedepannya nih kira-kira. Kan kalau gak salah juga sudah mempersiapkan ada single baru lagi kan.
1: Yeah.
0: Yang akan siap dilempar lah setelah single Bilang Sayang ini.
1: Yeah.
0: Ini project masih Bisono aja atau sudah kolaborasi nih dengan masnya nih?
1: Kalau untuk ini kan menunggu jawaban dari Mas Kelana ya.
0: Oh, menunggu jawaban istrinya.
1: Oh, istrinya. Yang jelas sih iya itu menuju ke sana ya.
0: Gue curiga ini istrinya nih lagi dengerin nih di mobil nih. Gua nih. Pepet terus kali itu. Oke. Tapi single ini udah dipersiapkan, udah jadi materinya atau
1: yang next single ya?
0: Next single.
1: Udah. Tinggal mixing mastering sih sebenarnya.
0: Tinggal mixing mastering. Bisa sedikit dibocorin enggak? Temanya tentang apa dan musiknya seperti apa sih?
1: Ini yang pasti temanya masih mengusung sorry. Ini temanya mengenai jatuh cinta, diambil dari perspektif orang lagi ngapel.
0: Oke.
1: Diajak keluar malam mingguan, terus ke lantai dansa seperti itu.
0: Yang lantai dansa.
1: Sehingga mereka lupa waktu juga, ya nggak masalah.
0: Ini gitu, konsepnya Saturday Night Fever atau gimana ini? Lantai dansa.
2: Ya, emang, mirip kayak referensinya aja yang lu kasih tahu kemarin tuh sampai sekarang gue lupa terus tuh nama referensi
0: apa referensinya
1: ya, angkatannya Saturday Night Fever ya, artisnya Tom Jones.
0: Oh, Tom Jones. Segitu lebarnya ya referensinya ya.
1: Karena gue biasa dari muda tuh kalau ditanya orang paling bingung nih ya, lu suka apa? Gue paling bingung karena gue nggak stick sama satu gitu. Gue ambil satu. Seperti itu kebiasaan.
0: Tapi ini justru satu buah nilai plus juga nih, karena berarti musikalitasnya lebar gitu, dengerin banyak jenis lagu gitu ya Kelana ya. Aja dia, padahal dia pusing tuh.
2: Enggak lagi. Aku tuh seneng kalau referensinya aneh-aneh.
0: Ah, malah seneng.
1: Dia harus aneh ya.
2: Justru harus aneh-aneh gitu kan.
0: Ini. Abis ini dia ke K-pop loh.
2: Aman itu.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, berhubung RRI saat ini juga menjadi ini ya, salah satu broadcast official untuk Piala Dunia 2026 ini di Amerika dan Meksiko, Kanada ya. Kita coba cek Bisono dan juga Lana nih, nonton bola enggak?
1: Gue nonton banget. Ih,
0: nonton banget. Chelsea dia.
1: Chelsea lagi jelek sekarang.
0: Biar kasih Manchester United seneng dulu dikit.
1: Gue emang gak syukur sih.
0: Manchester United urutan 3 sekarang finishnya loh.
1: Iya benar.
0: Chelsea berapa?
1: 9
0: sih. Aduh. Kalau Kelana lu gimana?
2: Aku tuh gak terlalu ngikutin. Kadang-kadang kalau sebenarnya kalau ada perkumpulan dengan teman-teman, nah itu momen-momen langka aku baru nonton gitu. Terakhir sih yang aku merasakan seru-seruan nonton bola waktu masih kuliah di luar negeri. Wah, itu di bar tuh.
1: Di pub.
2: Seru banget itu.
0: Nah, kalau sekarang teman Pro 2 juga dari ini bisa di jalan, di mobil, dengerin pertandingannya aja lewat RRI nanti gitu. Mantap. Oke, kita ngomongin tentang Piala Dunia nanti. Jagoannya untuk masuk final nih, kira-kira siapa?
1: Masuk final. Yang udah pasti sih
0: Italia jangan ya. Awas. Hat-trick soalnya Italia 3 kali beruntun enggak masuk World Cup ya.
1: Kayaknya Inggris juara nih kayaknya.
0: Oh, Inggris dia the hooligan ya.
1: Aduh.
0: Inggris. Enggak kayaknya. Senegal kayaknya. Hijau-hijau. Kenapa Inggris bro?
1: Mungkin karena gue biasa lihat EPL ya, gitu, apa week in week out. Jadi terbiasa dengan pemainnya juga, familiar seperti itu. Dan gue juga emang kebetulan suka sih sama gaya mereka bermain bola ya, seperti itu.
0: Kalau ada beberapa orang nih yang bilang justru salah satu titik lemahnya Inggris adalah liganya sendiri. Karena liganya terlalu bagus, isinya banyaknya malah justru bukan orang Inggris katanya gitu tuh. Itu yang membuat tim Inggrisnya kadangkala flop. Nah, kalau itu suka gak? Setuju apa gak tuh sama pendapat itu tuh? Walaupun Bellingham lagi bagus sih. Ya, walaupun Real Madridnya kalah sama Barca nih.
1: Enggak sih, kalau yang sekarang justru keren sih sekarang.
0: Kayaknya oke.
1: Oke yang sekarang di bawah Tuchel nih. Seperti itu.
0: Tuchel sih ya, artinya Tuchel.
1: Gitu.
0: Inggris dia. Oke. Jadi kemungkinan Inggris ketemu di final sama siapa? Final idamannya nih nanti nih.
1: Inggris sama kalau seru kalau ketemu Argentina ya.
0: Inggris masih Messi masih main enggak ya? Masih kayaknya ya.
1: Kayaknya sih masih deh.
0: Masih ya. Masih. Ini panggung terakhir berarti untuk Messi dan Ronaldo.
1: Betul.
0: Wah. Inggris Argentina. Oke. Kita lihat nanti ya. Saya Spanyol Belanda lah kayaknya. Oke, setelah ini kita akan minta Bisono untuk menyanyikan lagu Bilang Sayang ya. Live khusus spesial buat teman Pro 2 semuanya nih ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Bogor. Oke?

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Sixpence None the Richer, ya. There's this goes. Ya, spesial buat teman Produa semuanya. Dan kita masih bareng Wibisono. Wibisono lagi, Bisono. Wibisono mah teman saya. Tuh, anak mobil juga tuh dia, ya. Ini kenapa jadi bahas dia lagi, ya. Oke, nampaknya Bisono sudah gak sabar untuk menyanyikan singlenya yang berjudul Bilang Sayang live langsung dari RRI Bogor, ya. Ini akan ditemenin sama Klana, sang gitaris dan musik arrangernya juga. Oke, Bisono udah siap?
1: Siap.
0: Siap. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2, Bilang Sayang dari Bisono, spesial buat teman Pro 2 semuanya. Enjoy.

0: Wow, itu dia teman Pro 2. Bisono ya, dengan Bilang Sayang. Kalau teman Pro 2 suka sama lagunya, rajin-rajin di request terus di Pro 2 FM ya, di WhatsApp di 0811111532 atau juga lewat fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital ya. Oke, Bisono terakhir nih, sosial medianya dong, buat teman-teman yang mungkin mau lihat video klipnya atau juga pengen berteman sama Bisono, ini harus kemana?
1: Itu di YouTube-nya Bisono dot official.
0: Okay.
1: Untuk TikTok-nya Bisono _ official.
0: Okay.
1: Untuk Instagram-nya Bisono dot official.
0: Okay, tuh pokoknya semuanya Bisono dot official. BISONO _official. Atau kalau di YouTube cari aja Bisono Bilang Sayang, nanti keluar tuh video klipnya ya. Mbak yang lagi nyetir itu tadi. Oke, kalau gitu gak kerasa tinggal 2 menit lagi sebelum jam 3 sore. Ini berarti waktunya kita semua harus pamit undur nih ya teman Pro 2. Setelah ini akan ada Rinda yang akan menemani teman Pro 2 hingga jam 7 malam ya. Oke, kalau gitu saya ready pamit. Bisono juga terima kasih banyak sudah kesini. Brother Kelana, thank you banget ya. Sukses buat kalian berdua. Amin. Single berikutnya ditunggu lagi untuk mampir kesini ya. Oke, kalau gitu ready pamit. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

Assalamualaikum, selamat sore teman Pro2. Bertemu sama Rinda Marlita di sore hari yang cerah ini. Gimana aktivitas kamu di hari Senin di minggu-minggu terakhir? Nampaknya nih teman Pro2 ya, tanggal 18 pertengahan. Minggu depan udah ketemu lagi sama akhir bulan Mei. Gak kerasa banget ya, kayaknya tuh hari-hari itu berjalan dengan cepat gitu teman Pro2. Nah, di sore yang cerah ini aku bakal nemenin kamu tentunya dengan informasi-informasi plus lagu-lagu terbaik kamu. Dan nanti juga kita akan ada ngobrol-ngobrol sore ceria bareng sama UMKM. Kali ini UMKM-nya apa ya teman Pro2? Ikutin terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: Okay, Tamana Pre-2. Kalau tadi kan aku udah mulai dengan informasi kalau kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama UMKM. Nah, di studio Pre-2 nih udah kedatangan Kang Gugun Gunawan. Ini punya usaha seputaran bakso, teman Pro2. Kalau warga Bogor gitu kan ya, ngobrolin seputaran bakso kayaknya hampir semua suka gitu. Kalau untuk yang di Bogor, langsung aja yuk kita sapa. Selamat sore, Kang.
1: Ya, sore Kak Linda.
0: Kang Gugun. Kang Gugun dari daerah mana sih, Kang?
1: Saya kalau tinggal itu di Pahlawan, Taman Makam Pahlawan Dredet. Kalau untuk usaha baksonya di Gunung Batu.
0: Di Gunung Batu.
1: Iya, betul.
0: Okay. Gunung Batu bakso, ininya apa nih nama brand ini?
1: Nama brandnya Bakso Ujo, spesial tetelan dan ulat gimbal.
0: Iya. Tolong jangan dia dinciin detail, oh, karena gitu. Sekarang udah mulai mendung ya.
1: Jadi lapar ya.
0: Jadi mulai kayaknya sudah mulai menggoda gitu kan. Iya. Udah sebutin ketemu bakso, ketemu tetelan. Mantap banget. Tapi boleh ceritain sedikit enggak sih kenapa dari namanya aja dia namanya Bakso Ujo, bukan Bakso Gugun gitu?
1: Oh iya, itu kan untuk dari branding sendiri itu kalau Ujo tuh kayak simple kan. Disebutnya itu 3 huruf gitu. Ujo, ya ibaratnya waktu itu brandingnya itu namanya apa gitu. Sementara kita juga harus buka gitu segala macem. Jadi kita kepikirannya ya udah Ujo aja gitu. Mungkin bisa kita ngambil referensi Wenak Jos atau apa gitu.
0: Oke.
1: Dari segi historinya sih gak ada gitu.
0: Random jadi, aja gitu ya, betul. Biar gampang diinget aja gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Jadi gitu teman-teman Pro2. Ya bisa serandom itu, tapi justru malah gampang diinget ya Kang ya. Nah kalau misalnya flashback gitu Kang, tahun berapa sih pertama kali si Bakso Ujo ini berdiri?
1: Kalau untuk berdirinya itu di tahun lalu, kurang lebih di bulan April gitu. Jadi kurang lebih jalannya itu setahun setengah. Tapi optimal kita jualannya itu di 6 bulan terakhir ini gitu.
0: 6 bulan terakhir.
1: Karena 1 tahun itu kita sambil berjualan, tapi sambil riset juga. Karena waktu itu kita tiap hari itu coba apa namanya? Waktu itu kan kita sudah paten nih. Si bakso itu ternyata bikin bakso itu sekomplek itu gitu. Jadi dari mulai kayak tepung, kita misalnya beli tepung curah, karakter tepungnya itu ternyata beda-beda. Akhirnya kita udah nemu nih dari formula tepungnya. Kadang di kondisinya es batu kayak gitu lebih atau kurangnya. Jadi takarannya semua harus presisi ditimbang. Kadang juga misalkan kita dapat sapi kan fresh tuh, yang masih hangat. Nah kita kan gak tahu juga, kadang sapinya tua atau sapinya muda itu juga ngaruh banget gitu dari ke tekstur baksonya itu. Jadi gitu. Dibilang kompleks banget lah gitu.
0: Gitu. Jadi nggak bisa main-main juga ternyata ya bikin bakso ya. Aku kira tuh bikin bakso ya udah aja ngelihat di YouTube di internet gitu kan, cuman dagingnya dicampur tepung-tepungan, bumbu udah gitu kan ya. Oh ternyata sekompleks itu ya.
1: Karena kan kalau mungkin kita bahannya original semua gitu, ibaratnya kita nggak pakai pengenyal yang ibaratnya orang-orang ini gitu, bukan maksud untuk kayak menjelekkan bakso lain gitu. Kita pengennya kan ibaratnya kualitasnya juga terjamin gitu. Jadi makanya kita biar bakso ini tahan lama segala macem gitu. Akhirnya kita ya sistemnya restock gitu. Jadi kayak misalkan ini kadang lebih itu masukin ke freezer. Nah setelah ke freezer itu nanti coba lagi stabil gak rasanya gitu segala macem. Karena kadang kalau kita stok di dandang juga overcook itu bakso lembek juga gitu.
0: Begitu.
1: Jadi enggak keras atau enggak kenyal gitu.
0: Berbeda dengan yang baru dibuat langsung dijual itu beda akhirnya teksturnya.
1: Betul sekali. Kayak sensitif lah kayak perempuan gitu.
0: Oh, aku tersinggung nih. Enggak sih, emang perempuan serumit itu. Ternyata pantesan aja ya banyak perempuan yang doyan makan bakso. Sama-sama rumit ternyata ya.
1: Militan banget.
0: Nah, awal jualan itu di sudah langsung di kios atau pakai gerobakan dulu nih, Kang?
1: Awalnya itu kebetulan memang kita juga ada rintis usaha. Dan kemudian rintis usaha itu ya lagi kurang bagus. Kita kan ada custom pakaian gitu. Kebetulan dari keluarga besar kan ada kakak yang ikut mengelola. Karena mulai kurang bagus nih usaha, kita akhirnya bikin batu loncatan bakso itu. Dan itu pun awalnya kita gak niat bakso itu. Karena ngelihat pasar bakso itu mau tua mau muda, mau kondisi apapun tuh kayaknya dicari terus gitu.
0: Betul.
1: Jadi makanya kita lari ke bakso gitu. Jadi awalnya kita juga mencoba ngajakin langganan kita yang kita biasa ngebakso tuh sama istri, kan kita juga doyan jajan.
0: Okay.
1: Akhirnya itu kita ajakin lah kerjasama gitu. Mau gak kita kerjasama gitu. Nanti kita konsepnya kita yang marketing, yang promosi, ya, yang si bapaknya ini produksi. Kan menurut saya itu baksonya enak lah dan stabil gitu. Karena mungkin dia kurang trust ya sama orang baru, atau ketakutan untuk kayak kerjasama, atau mungkin takut dicuri resepnya atau apa gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan akhirnya kita ya udah kita trial aja sampai beli mesinnya sendiri gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi enggak ngegiling di pasar ataupun yang ibaratnya nyari-nyari di pasar. Jadi kita tiap hari itu hampir kurang lebih 1 tahun itu giling bakso terus produksi gitu.
0: Oh, sampai ngedapetin formulanya yang sekarang ya, udah benar settle
1: betul.
0: Ya. Wow, ternyata teman Fredo untuk trial error si baksonya sendiri aja prosesnya cukup panjang ya, gitu ya,
1: sekali.
0: Lama gitu kan ya. Tapi setelah memutuskan akhirnya kayaknya jualan bakso aja, dengan kondisi di Bogor bakso di mana-mana tiap gang kayaknya ya, ada gitu kan ya.
1: Malah tiap, kayak saya perhatiin kayak tiap bulan tuh ada launching bakso loh.
0: Betul banget gitu kan. Benar gitu kan. Entah itu yang gerobakan, yang keliling gitu kan ya, sampai dengan yang di kios-kios. Ada kekhawatiran gak sih Kang sebenarnya sebelum mulai untuk jualan baksonya itu?
1: Banyak sih. Kalau ibaratnya, karena kita kan baru berkecimpung di bilang F&B gitu, bilang istilahnya ya. Jadi kayak kita harus mempelajari benar gitu dari pola masyarakat beli, kan karena kita emang suka kulineran juga. Jadi sebenarnya bakso Ujo itu kalau untuk resep kita emang apa namanya ngeriset sendiri. Tapi untuk kolaborasi menu dan segala macem kita banyak juga gitu mempelajarin dari bakso-bakso lain gitu. Jadi kita main ke bakso ini, oh konsepnya seperti ini, kita adopsi itu. Main ke bakso ini juga kita adopsi gitu. Apapun yang ibaratnya mereka ada kelebihan, kita kolaborasi gitu. Jadi sebenarnya bakso Ujo itu referensinya dari banyak-banyak bakso juga gitu. Jadi kayak kan kalau orang itu jualan bakso identiknya mie ayam bakso.
0: Iya.
1: Jadi kan kalau saya pelajarin pola konsumen itu beli atau mau makan, gak semuanya, misalkan turun satu mobil, gak semuanya itu pengen mie ayam bakso gitu.
0: Iya.
1: Kadang ada juga yang pengennya ada nasi atau ayam gitu. Jadi kita nggak spesifiknya ke cuman mie ayam bakso to gitu.
0: Oke.
1: Jadi referensinya lebih kaya gitu. Mungkin karena itu juga kenapa supaya orang itu opsinya itu lebih gampang
0: lebih
1: untuk
0: banyak,
1: misalnya bawa
0: ya,
1: anaknya pengen pakai nasi atau apa gitu. Ya kita ada gitu segala macam. Dan mungkin kalau di jumlah-jumlah menu kita hampir 50 lah gitu.
0: 50 menu?
1: Iya,
0: bukan cuma bakso doang. Wow,
1: bakso doang.
0: Banyak pilihannya ya.
1: Walaupun
0: teman Fredo,
1: pas produksinya
0: ya,
1: kompleks lah gitu.
0: Walaupun namanya bakso Ujo, tapi ternyata menunya bukan cuma bakso doang nih teman Fredo. Ada 50 menu. Kira-kira yang best sellernya apa ya? Ditunggu informasinya, jangan kemana-mana.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: Balik lagi teman nomor 2 tentunya masih sama Rinda dan juga ada Kang Gugun dari Bakso Ujo nih yang berbagi cerita seputar pengalamannya memulai usaha teman pro 2. Nah, Kang Gugun, sekarang ini kan masih bisa dibilang kalau untuk bahan-bahan bakunya aja itu kan naik turun gitu kan untuk harganya ya. Nah, kalau Kang Gugun sendiri gimana sih cara mensiasatinya supaya kualitas baksonya itu tidak berkurang sedikit pun tapi dengan harga yang masih terjangkau untuk masyarakat Bogor khususnya.
1: Untuk mensiasati supaya harganya itu tetap stabil ya. Mm-mm. Walaupun ibaratnya kemarin tuh kayak harga plastik kita kaget banget gitu.
0: Iya, itu aduh itu benar-benar itu.
1: Bukan naik harga kayaknya itu ya, berubah harga, pindah harga kali ya.
0: Bukan naik pindah itu.
1: Kalau kita mensiasatinya biasanya karena emang kita stoknya itu untuk belanja itu untuk per bulan gitu. Jadi grosir, kayak misalkan biasanya saus itu ngecer, kita tuh belinya emang per karton gitu. Mm-hmm. Jadi misalkan untuk saus sendiri kebutuhannya 10 karton gitu untuk cukup untuk sebulan. Jadi harganya itu jauh dibanding kayak retail itu grosirnya.
0: Okay.
1: Jadi untuk stok jangka panjang juga aman, mobilitas juga nggak bensin atau bolak-balik segala macem gitu kan. Kalau dihitung-hitung sekalian tukang ngangkut barang ataupun emang parkir itu kan walaupun kelihatannya sepele, kalau emang kita berkali-kali belanja juga lumayan betul, juga itu masuk ke kos gitu. Mm-mm.
0: Nah kalau di Bogor sendiri juga kan saking banyaknya tukang bakso gitu ya, kan betul. Yang jualan bakso
1: hampir tiap gang
0: gitu. Nah itu juga terjadi sama persaingan harga tentunya ya, nah kalau di Bakso Ujo sendiri Kang Gugun gitu untuk menentukan harganya itu awalnya seperti apa sih?
1: Pertama kalau untuk harga ya kita ngitungnya lewat

0: HPP tentunya ya. Dari emang kita tuh usaha itu emang harus disiplin.
1: Betul.
0: Karena menentukan harga itu enggak kita asal tebak, misalkan kita jual segini aja deh. Kita ngikuti pasaran orang segini, enggak bisa. Karena kos dapur orang itu berbeda-beda ya, gitu. Okay. Apalagi kalau kita emang bikin baksonya biasa aja gitu. Enggak ada nilai unik, apa bedanya gitu. Untuk mereka mau datang ke kita itu, sedangkan di rumah mereka juga banyak tukang bakso gitu kan. Jadi apa bedanya mereka, ya mending ngebakso di dekat rumahnya aja gitu. Jadi makanya kita bikin baksonya itu seunik mungkin rasanya dan enggak seasal-asalan. Karena kalau dari lihat dari radius maps kita aja gitu ya. Kalau dihitung baksonya apa namanya outlet bakso itu dari mulai gerobakan, ada yang menengah atau yang besar itu kayaknya ada kali radius 1 km itu 50 tukang bakso ada. Dan itu ketat sekali ya gitu. Betul. Jadi makanya kita itu kasih tips juga buat emang teman-teman yang mau buka usaha apapun itu kuliner khususnya, pertama patenin dulu gitu menunya sama rasanya gitu. Karena waktu itu kan ibaratnya bagian daripada investasi juga. Kalau kita bukanya sambil ibaratnya asal atau coba gitu, lempar ke pasar, mereka itu setelah tahu cukup tahu gitu, kadang bisa jadi ya cukup tahu doang gitu. Habis itu udah gitu nggak datang lagi.
1: Nggak balik lagi.
0: Nggak balik lagi gitu, karena emang ibaratnya atau nggak sengaja beli atau ibaratnya pas lagi lapor nemu ini gitu. Tapi kalau emang rasanya ya standar gitu, semuanya ini nggak akan ini sih nggak akan, karena apalagi saking padatnya kompetisi ya.
1: Betul.
0: Kita harus ada nilai pembeda dan lain-lainnya. Dan kita juga harus kayak punya dari servis, dari segala macam gitu kan. Kayak hospitality-nya itu ke pelanggan itu harus dianggap seperti kayak teman atau gimana gitu. Enggak cuman kayak kita ramah aja gitu. Kayak misalkan kita harus ramah, ibu dari mana datang gitu. Misalkan kita harus kayak jadi enggak cuman seolah-olah bahwa dia pelanggan gitu. Jadikan aja dia sebagai ibaratnya saudara atau apa ngobrol itu. Jadi ada pendekatan yang lebih dalam gitu. Enggak cuma dari rasa si produknya itu sendiri sebetulnya.
1: Jadi begitu teman-teman.
0: Walaupun UMKM ya, juga kita harus niru lah. Gimana sih resto-resto itu apa menservis customernya gitu. Jadi kayak ibaratnya enggak cuman sebatas SOP aja gitu. Jadi ramah tamahnya juga emang harus kita emang apa perdalam gitu.
1: Jadi pelanggan itu merasa diperhatikan kayak gitu ya.
0: Kadang ada yang sampai curhat malah.
1: Tuh, ini salah satu yang menjadi pembeda nih teman Apro 2 ya. Nah, kalau misalnya tadi juga kan sudah disebutin hampir 50-an ya untuk ya, menunya gitu kan ya. Kalau varian baksonya ada apa aja?
0: Baksonya kebetulan yang spesial dari kita itu ada bakso urat gimbal.
1: Urat gimbal.
0: Jadi bakso urat dominasinya dia tidak terlalu apa alot uratnya gitu. Tapi tetap kerasa gitu teksturnya dan lembut gitu. Nah, urat gimbal itu ibaratnya primadona lah di kami gitu. Jadi rata-rata orang itu bestsellernya itu ke bakso urat gimbalnya itu. Kan kalau orang itu urat gimbal tuh kadang ada yang dominasi dari apa karakter tepungnya atau baksonya yang lembut gitu. Uratnya sedikit. Kalau kita balance lah gitu. Karena emang kita risetnya juga lama nih. Misalkan kandungan uratnya sekian, dagingnya sekian. Jadi di waktu yang lama itu kita menemukan yang ibaratnya pas gitu. Selain itu juga ada di esteler-nya.
1: Esteler. Iya. Waduh, bahasa esteler, ketemu esteler.
0: Esteler kita itu kurang lebih ada 11 isian.
1: 11.
0: Dan itu premium semua. Jadi enggak ada agar-agar, enggak ada cincau hitam gitu. Jadi ada nata the coco slice gitu, ada rumput laut, ada pulang kaling, nangka alpukat gitu. Jadi semuanya emang kita sedemikian muka apa sedemikian rupa itu harus optimal lah di menu tuh. Dari apa isian resepnya itu emang harus membekas lah gitu. Apa pembeda esteller kita ya ibaratnya menurut saya ya semengetahuan saya. Jadi yang lain mungkin kan ada cuman kayak kelapa, nangka, alpukat sama pacar Cina. Kalau kita ada 11 kurang lebih gitu.
1: Wow. Aku jadi agak takut nih. Jangan-jangan kalau misalnya makan kesana ngabisin duitnya banyak nih gitu kan. Range harga sendiri.
0: Range harga sendiri itu kalau untuk dari mie ayam baksonya mulai dari 15.000 murah kok. Karena kenapa emang kita stabil di harga untuk ngambil kalangan menengah pun dan bawah pun. Jadi untuk secara rasa worth it. Dari harga pun ibaratnya masih terjangkau. Karena kita itu beli nangka sendiri itu misalkan beli 10 buah gitu. Bukan yang ibaratnya beli ngecer di pasar. Terus alpukat juga kita belinya emang ke grosir, kayak misalkan nyetok 5 peti gitu.
1: Oke.
0: Jadi ibaratnya kita bisa subsidi silang lah gitu, dari kondisi yang ibaratnya belanjanya grosir. Jadi untuk menekan harga stabil itu kuncinya sih kalau saya.
1: Itu makanya kualitas tetap terjaga. Betul. Nih teman Pro 2, karena belinya langsung banyak gitu deh. Wow, sangat menginspirasi banget nih teman Pro 2. Ini bisa jadi salah satu ini ya, salah satu cara supaya kita tetap memberikan harga yang worth it untuk pelanggan, tapi juga tetap menjaga kualitasnya. Betul, ya. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, peluang usaha bakso yang gak pernah sepi peminat gitu kan ya. Kalau menurut pandangan Kang Gugun sendiri, berbisnis di bakso gitu, itu bisnis yang tahan banting kah, atau ada beberapa juga yang musiman kah, atau seperti apa sih Kang?
0: Kalau untuk bakso sendiri ya, kalau menurut saya dari mie ayam bakso itu merupakan kalau di Indonesia itu yang makanan yang gak lekang oleh waktu ya. Karena bakso itu kayaknya mungkin ya, dari kalangan muda, tua, mau perempuan, laki-laki itu bakso itu opsional yang sangat apa namanya, primer lah kalau di makanan itu. Selain daripada nasi, mereka tuh kayak ada yang kurang. Mereka tuh sebelum, kalau belum makan bakso itu, mungkin ya karena mungkin udah lidah orang Indonesia, kayaknya bagian dari prioritas apa opsi makanan mau kemana nih minggu ini gitu.
1: Baso.
0: Jadi kayak kalau dari habitnya itu dari seminggu nggak ngebaso aja kayaknya gitu ya. Kayaknya ada yang kurang nih gitu.
1: Betul gitu. Sekali. Itu yang aku rasakan. Seminggu gak makan bakso kayaknya, ini apa kok kepala tiba-tiba pusing gitu kan ya. Padahal abis makan bakso beres semua pusingnya.
0: Kayak bakso di Sanguan katanya.
1: Makanya di Kang Gugun ada nasi juga nih teman Pro 2 ya.
0: Ada ayam serundeng lengkap
1: lah. Lengkap lah pokoknya. Nah, ada sedikit tips gak sih Kang untuk teman-teman Pro 2 nih yang mungkin baru mau mulai bisnis, apa sih yang bisa dikasih ke teman-teman Pro 2?
0: Pertama, kita kalau mau rencana buka bisnis apapun itu khususnya di kuliner ya, kita setiap orang kan ada passionnya masing-masing.
1: Betul.
0: Kalau saya kan ibaratnya nggak ada passion di bakso, jadi progresnya itu lama banget gitu. Jadi setahun setengah tuh baru running, baru paten di menunya gitu. Kalau emang orang-orang di basicnya passionnya udah ada, kayak misalkan dia di keluarganya ada bisa jualan bubur atau apapun itu, rasa dan menu itu patenin dulu sih. Jadi sebelum dilempar ke pasar, karena kalaupun kita nyoba ke pasar walaupun pertama kali jualan rasanya standar gitu, umum biasa aja gitu, gak ada nilai plusnya untuk branding diri kita gitu. Karena pertama selagi kondisinya sekarang sulit untuk kompetisi gitu. Jadi kalau dibilang pergeseran apa namanya pola masyarakat untuk makanan itu cepat sekali gitu berubahnya.
1: Begitu.
0: Mungkin dulu kalau misalkan kalau malam ya, kalau malam yang paling rame itu mungkin pecel lele, pecel ayam, terus nasi goreng segala macam. Nah sekarang itu banyak gitu, dan titik-titik mereka itu buka cabang yang perusahaan gede itu banyak juga gitu. Ya mungkin kayak brand-brand besar, Megacuan dan lain-lain gitu. Kita maksudnya dalam kondisi UMKM tersebut harus siap ibaratnya berkompetisi gitu dalam segi kualitas. Pertama itu, kedua kita dalam kondisi yang sekarang zamannya digital. Jadi kita harus kasarnya gitu, harus punya akun platform di sosial media itu.
1: Oke, jadi memanfaatkan juga. Betul. Ya medsosnya ya.
0: Karena kalau dari traffic pengunjung gitu, kehitungnya mungkin orang yang lewat aja gitu. Dan kalau emang ternyata kita percaya diri sama produk kita, nggak ada masalah kita ibaratnya bikin konten apapun itu, segala macam cara untuk mempromosikan karena kita udah percaya produk kita itu bisa diterima gitu. Dan orang lain itu harus mencoba gitu. Nah kita harus push terus tuh promosi, atau kita emang ya kasar-kasarnya mau sambil live di TikTok ataupun itu. Misalnya kita jualan uduk lagi sepi ataupun kita apa modal apa holder gitu, habis itu HP on aja gitu. Nanti kalau ada yang beli apapun itu juga nanti kadang pola masyarakat sekarang tuh nggak cuman ibaratnya dari rasa untuk mencoba gitu. Jadi kayak viral itu boleh gitu. Tapi kalau untuk viral dari kualitas produknya kurang paten, itu sama aja sih kita kayak bunuh diri gitu. Karena semakin cepat orang mencoba dan tahu rasanya itu nggak worth it, semakin cepat juga itu waktu itu akan mengubur diri kita sendiri.
1: Jadi bumerang sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul sebetulnya.
1: Gitu. Tuh teman Opera 2. Jadi kalau misalnya mau berbisnis ya, harus menyiapkan mental juga ya, selain modal gitu kan ya. Selain modal, mental juga nih teman Pro 2, karena persaingannya cukup berat apalagi di dunia F&B gitu teman Pro 2. Terus manfaatkan media sosial. Terus yang pastinya juga kalau misalnya kualitas tetap harus diperhatikan ya, jangan cuma viral doang ya, ya Kang ya, tapi kita juga menawarkan kualitas. Nah, dari Kang Gugun sendiri mau ada buka cabang enggak rencana?
0: Rencana sih kita lagi nyari-nyari ya. Hmm. Jadi karena kos produksinya, karena satu cabang itu untuk satu produksi, buat lebih efisiensi lagi. Jadi dibilang untuk apa namanya? Satu produksi satu cabang itu kayaknya kosnya mahal gitu.
1: Oke.
0: Jadi mendingan satu produksi bisa untuk dua cabang, tiga cabang gitu.
1: Oh, begitu.
0: Jadi kalau untuk secara income-nya itu, mungkin kalau emang kita sudah punya manajemen yang emang ibaratnya udah paten lah di kita, sistem atau kultur kerjanya kita udah seragam gitu, enak. Jadi mau buka cabang 2-3 itu ibaratnya tinggal di copy paste aja gitu. Dan ibaratnya rencana sih kita mau nyari di daerah Bogor Barat gitu.
1: Bogor Barat.
0: Karena kalau di sini tuh, karena kita emang mantau juga ya ibaratnya kompetitor kita gitu, pesaing baru segala macam tuh, kayaknya kalau buka sosmed itu ada terlalu padat sih wilayah sini tuh.
1: Wilayah sini ya.
0: Wah, padat banget. Kayaknya kalau ditambah 2 km radiusnya udah ratusan kali 3 km gitu. Jadi emang kita harus benar-benar siap lah gitu. Tapi sebetulnya kalau jualan bakso itu semakin ramai di situ kompetitornya, sebetulnya semakin bagus gitu. Semakin banyak gitu yang emang bermigrasi ke wilayah situ jualan untuk bakso, apapun itu, berarti tempat itu terbrandingnya ya untuk makan gitu.
1: Oh.
0: Jadi traffic orang lain pun seenggaknya secara nggak langsung kita bisa nerima langsung gitu.
1: Oh gitu. Walaupun belum makan di tempat kita, seenggaknya dia lewat dulu gitu.
0: Betul.
1: Notice dulu, oh ada warung kita gitu.
0: Walaupun
1: ya
0: yang viral misalnya atau yang rame tempat orang gitu. Oh di sini ada ini gitu. Siapa tuh kan dia salah belok atau apa.
1: Oke, gitu ternyata teman-teman.
0: Kalau udah nyoba rasanya enak, oh worth it juga gitu. Biasanya. Biasanya kalau kita udah percaya diri itu, kalau pas jualan bakso ya, setelah makan, ternyata setelah makan dia ngebungkus, nah kita tuh seneng.
1: Oh,
0: berarti
1: begitu.
0: Dia secara nggak langsung, anak saya harus nyobain nih di rumah gitu.
1: Oh, bisa barometernya nyobain. Begitu ya, iya, kalau misalnya pas pulang bawa bungkus.
0: Apalagi kalau udah koko-koko cici-cici itu yang beli, ya ibaratnya recommended sih biasanya, karena mereka itu peka juga tuh dirasa.
1: Iya betul.
0: Gitu. Begitulah.
1: Wow, ternyata begitu ya teman Pro 2 ya. Aku kira nyari tempatnya tuh yang justru enggak ada jualan yang sama. Ya. Oh, ternyata enggak ya.
0: Enggak juga gitu.
1: Oke, teman Pro 2 dapat lagi ilmunya ya. Terakhir nih Kang, pesan untuk teman-teman Pro 2, silakan ya, mungkin apa namanya ya, masih agak ragu untuk mulai usaha ataupun masih ah nanti aja deh,
0: maju mundur lah,
1: maju mundur gitu. Eh tapi di Akang sendiri ngebuka reseller gitu nggak sih Kang?
0: Kalau untuk reseller enggak sebenarnya, cuman untuk beberapa teman sama pengunjung itu ada yang nawarin kerjasama.
1: Okay.
0: Kayak katanya franchise gak atau minat buka cabang gak, nanti gimana? Kalau saya kan emang belum ada ilmu untuk apa bermitra ya, jadi untuk sementara mungkin kita mau ngembanginya bercabang dulu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Buka cabang dulu. Okay.
0: Jadi supaya kita emang percaya dirinya, karena ngelola satu tempat sama dua tempat belum tentu bisa ibaratnya sanggup kitanya gitu. Apalagi kalau udah ngajak mitra orang luar gitu, takutnya kita mengecewakan atau apapun itu gitu. Belum siap lah kasarnya.
1: Oke. Okay. Nah, terakhir nih pesan-pesan untuk teman Pro 2 deh dari Kang Gugun.
0: Kalau untuk saya sih buat yang di sana mau mulai, mulai dulu aja. Karena pada saat dimulai itu kita mulai juga belajar menemukan ibaratnya hal-hal yang ibaratnya secara kondisi problemnya tidak terjadi pada saat sebelum mulai. Kadang pas mulai itu baru tahu gitu.
1: Okay.
0: Oh kondisinya pasarnya seperti ini gitu, problemnya seperti ini. Terus ketika usaha apapun itu banyak adaptasi yang memang harus dikondisikan gitu. Selama waktu itu berjalan, mulai dulu aja gitu. Mau mulai dari apa, untuk matenin menunya atau prospek tempatnya segala macem, mulai mau brandingnya atau misalkan kita bikin resep kecil-kecil cobain ke keluarga, yang penting mulai dulu aja. Karena waktu itu kita belum mulai, mereka di luar sana juga banyak yang memikirkan hal yang sama seperti kita.
1: Okay,
0: gitu.
1: Oke, siap.
0: Jadi telat langkah satu pun mereka juga sama gitu. Wow. Sama seperti kita gitu.
1: Telat sedikit makin banyak saingan itu.
0: Kayaknya kompetitor tuh kalau dihitung tiap detik tuh mereka memikirkan juga sama.
1: Iya, hal yang gitu, sama
0: UMKM-nya, ya. Gimana caranya, prospek apa gitu.
1: Baiklah. Nah, karena aku tidak bisa mendeskripsikan seperti apa baksonya ya, teman Pro 2. Nah, boleh diinformasiin kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen kepoin dulu nih di media sosialnya di mana nih?
0: Ada di TikTok-nya Bakso Ujo. Mm-hmm. Terus Instagram dan Facebooknya juga ada Bakso Ujo.
1: Bakso Ujo.
0: Ya, okay. Untuk alamatnya ada di Jalan Gunung Batu, R.E. Abdullah, Kelurahan Pasir Mulia. Jadi kalau dari stasiun itu kurang lebih 3 menit, 5 menit. Mm-hmm. Jadi deket lah gitu.
1: Mm-hmm. Gitu. Siap deh. Tapi sekarang untuk penjualan aman kan Kang? Soalnya kan kemarin-kemarin agak daerah situ agak ini ya, yang abis longsor itu ya, agak keganggu katanya ya. Nih untuk kesen. Tapi sekarang aman?
0: Untuk alhamdulillah omset di setelah Lebaran ini kehitungnya stabil.
1: Stabil.
0: Karena kita emang waktu itu sebelum Lebaran kita mulai slow di promosi ya. Ada adaptasi di kan itu apa namanya Ramadan pertama kita buka bakso tuh kayak gimana sih gitu. Yeah. Buka jam berapa, tutup jam berapa. Tapi setelah Lebaran kita naikin sosmed, ada kolaborasi juga. Dan alhamdulillah sih sekarang kehitungnya stabil gitu.
1: Stabil ya.
0: Stabil gitu.
1: Oke deh. Terima kasih Kang Gugun untuk informasi berbagi ceritanya untuk usahanya.
0: Sama-sama Kak Rinda.
1: Mudah-mudahan cepat buka cabangnya.
0: Amin.
1: Biar nanti kalau misalnya teman-teman Pro 2 kalau enggak aku pergi kemana, Bogor mana, ada cabang dari Kang Gugun ya.
0: Harus di approve dulu sih sama Karina nanti harus
1: datang. Aduh, gitu.
0: Ini worth it gak nih, verifikasi gak nih?
1: Nanti gitu. Aku datang ke sana, siap-siap aja Kak, aku bawa rombongan kayaknya ke sana.
0: Harus diserbu ya.
1: Siap sekali lagi, terima kasih, sukses terus Kang.
0: Siap, amin.
1: Itu dia teman nomor 2. Aku juga jadi penasaran banget sih, apalagi kalau misalnya disebutin menu-menunya gitu kan ya, sama es telernya, waduh, yang isiannya tuh banyak banget variannya. Kayaknya patut dicoba deh. Nih teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku masih lama nemenin kamu melakukan aktivitas di sore sampai dengan malam hari nanti.
2: Mungkin punya memori sama lagu ini.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Teman terbaik.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Ketua Umum PPPBFSI Imam Sujarwo mengapresiasi keberhasilan Jakarta Bayangkara Presisi yang menjuarai AFC Men's Volleyball Champion League 2026. Pernyataan ini disampaikan di Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Senin 18 Mei 2026. Jakarta Bayangkara Presisi memastikan gelar juara setelah mengalahkan Volat Sirjan Iranian pada partai final. Kemenangan ini menegaskan kemampuan klub Indonesia bersaing di level Asia. Imam Sujarwo menyebutkan pencapaian tersebut sebagai sejarah baru bagi bola voli nasional sekaligus momentum penting bagi pembinaan atlet Indonesia. Ia berharap keberhasilan Bayangkara menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi pada level dunia. Gelar juara AFC memastikan langkah Bayangkara Presisi menuju FIVB Volleyball Men's Club World Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan pembahasan Reciprocal Trade Agreement ataupun RTA terkait perdagangan digital yang masih dalam tahap pendalaman bersama DPR RI. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan aturan tersebut belum berlaku dan masih menunggu proses ratifikasi di DPR, dan setelah disahkan, implementasinya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 90 hari. Pemerintah juga memastikan RTA tidak mengatur transfer data pribadi masyarakat Indonesia. Ketentuan yang ditegaskan dan juga dibahas hanya mencakup pertukaran data dalam konteks perdagangan digital antar perusahaan dan tetap wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Menurut pemerintah, aturan ini diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen Indonesia, khususnya pengguna platform digital asing.

Jadi nih teman-teman berdua, kemarin aku pergi ke satu tempat gitu kan ya, di satu kafe lah gitu kan. Nah udah gitu tuh ketemu sama teman aku. Nah dia tuh nanya, kerja di mana Rinda sekarang? Aku jawab kan, ya udah aku jawab, kerja di RRI sekarang. Loh emang RRI masih ada? Emang radio, dengerin radio masih ada? Ih dia gak tahu aja ya teman-teman berdua, kalau RRI ini udah semakin digital karena kita punya aplikasi RRI digital. Ya udah, jadi aku kasih tahu aja deh. Kalau sekarang mau lagi di jalan, lagi kerja ataupun lagi santai gitu kan ya teman berdua ya, bisa tetap dengerin siarannya RRI Bogor khususnya di program 2 lewat aplikasi RRI digital. Tinggal buka HP, download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, cari deh RRI digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran sampai dengan pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis dan juga kekinian, yang pastinya jangan sampai ketinggalan info sama hiburan dari RRI. Nah kamu jangan kayak teman aku nih teman Pro 2, kalau misalnya belum punya aplikasinya langsung download sekarang RRI Digital.

tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

jurusan teknik selama ini kan dikenal sebagai salah satu jurusan favorit di Indonesia. Selain peluang kerjanya luas, lulusan teknik juga identik sama dunia industri dan teknologi yang punya prospek karir yang tentunya menjanjikan. Nah, belakangan ini kan mahasiswa dan alumni teknik sempat rame ngebahas kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Penyebabnya ada perubahan nama program studi teknik menjadi rekayasa. Nah, perubahan ini tuh muncul setelah terbitnya keputusan Dirjen Pendidikan nomor 96/B/KPT/2025 tentang nama program studi yang ditetapkan pada September 2025 lalu nih teman Produa. Lewat aturan ini istilah rekayasa dipakai sebagai padanan resmi dari kata engineering sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI. Nah, menurut pemerintah, istilah rekayasa sebenarnya bukan hal baru. Di KBBI sendiri, rekayasa diartikan sebagai penerapan ilmu untuk merancang, membangun, sampai dengan mengoperasikan teknologi dan sistem secara efektif dan efisien. Makanya nih, perubahan nama ini tuh disebut sebagai langkah pembuka istilah akademik agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan standar internasional. Tapi tenang nih, perubahan ini cuma berlaku pada program studi, bukan gelar lulusannya nih teman Produa. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin baru berencana gitu kan ya, mau memilih program studi ini, Bisa tenang karena gelarnya sih nggak berubah. Nah, mahasiswa dari program studi seperti rekayasa sipil ataupun rekayasa mesin nantinya tetap akan mendapat gelar sarjana teknik ataupun ST. Pemerintah juga memastikan nggak ada perubahan pada gelar akademik meski nama jurusannya disesuaikan.

0: Bang Jago, apa kabar bang?
1: Baik dong.
0: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget bang. Ingat gak dulu waktu kita sering main voli bareng?
1: Yang waktu itu?
0: Yoi bang.
2: Udah capek nih Carlo, yuk pulang.
3: Ya yuk pulang Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya Bang.
4: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
0: Oke Bang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Ada mahasiswi berprestasi nih teman Pro 2. Mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Ada Vico, ada Francisco yang berhasil meraih juara pertama cabang lomba menyanyi dangdut di ajang Pekan Seni Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026 yang digelar di gedung Widya Loka UB di 10 Mei yang lalu. Nah, Vico sendiri mengaku kaget sekaligus senang bisa keluar sebagai pemenang. Dia bilang gak punya persiapan khusus sebenarnya karena perlombaannya berlangsung itu ngedadak. Namun kebiasaannya nyanyiin lagu dangdut sehari-hari bikin dia percaya diri sampai akhirnya tampil di atas panggung. Nah, ke depan Vico berharap bisa tampil lebih matang pada kompetisi tingkat regional dan ngebawa nama universitas dengan hasil yang terbaik. Sementara itu, salah satu juri lomba dangdut Paksima UB, Noveli Gatmelisa, itu menjelaskan penilaian dilakukan berdasarkan materi suara, teknik, penghayatan sampai dengan penampilan peserta di atas panggung. Yang menurutnya kualitas peserta tahun ini tuh cukup merata, jadi proses penjuriannya tuh jadi lebih menantang. Ajang Paksima UB sendiri menjadi wadah untuk mahasiswa untuk menunjukkan bakat seni sekaligus menyeleksi delegasi untuk kompetisi tingkat regional. Nih, bisa jadi salah satu inspirasi nih teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya di kampus kamu atau enggak di sekolah kamu ada lomba-lomba tingkat antar kelas gitu, ikutin aja dulu nih teman-teman Pro 2. Siapa tahu kalau misalnya udah ikutan kamu di tingkat sekolah atau di tingkat universitas bisa beralih ataupun naik ke tingkat lainnya, entah kota, entah nasional atau justru sampai dengan internasional.

mencintai diri sendiri sering disebut sebagai tipikal orang narsis. Padahal mencintai diri sendiri adalah cara seseorang untuk mengobati rasa takutnya akan disakiti. Dan itu berbeda jauh dengan narsistik. Mencintai diri sendiri bukan pula sebuah keegoisan, karena mencintai diri sendiri adalah cara seseorang memeluk dan menerima kekurangan yang ada. Karena mencintai diri sendiri berkaitan dengan kejujuran. Seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri adalah pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh diri kita. Sebab kejujuran pada diri sendiri itulah yang mampu membuka mata bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Bahwasannya kamu belum bisa bahagia dengan tidak memikirkan kebahagiaan orang lain pula. Bahwa pada dasarnya, tuntutan sosial, norma, dan kebudayaan yang ada menjadi dasar kalau kita juga perlu mencintai apa yang ada di luar diri kita sendiri. Maka jangan takut untuk mencintai diri sendiri. Sebab dengan mencintai diri sendiri membuatmu mampu menerima cinta orang lain dan mencintai orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita mampu belajar dewasa bagaimana mencari jalan tengah untuk berbahagia dan membahagiakan. Dengan mencintai diri sendiri pula, kita mampu mengobati luka-luka kekecewaan dengan menerima kita apa adanya.

Teman Pro 2, penyanyi Sal Pribadi kembali ngerilis karya terbaru. Judulnya itu adalah Kepala Pundak Kerja Lagi. Ini tuh yang jadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut. Berbeda dari lagu-lagu romantis sebelumnya, lagu ini tuh ngangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga budaya lembur. Nah, sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh, video lirik lagunya ini tuh lebih ditontonnya tuh udah dari 2,5 juta kali di YouTube. Keren banget ya. Nama Sal Pribadi sendiri belakangan ini kan ramai diperbincangkan di media sosial lewat lagu-lagu seperti Gala Bunga Matahari, Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang lagi booming banget, dengan liriknya romantis, emosional gitu kan. Nah, dalam lagu terbarunya Sal menghadirkan nuansa berbeda dengan lirik pembuka yang familiar sejak masa kecil, namun dibawakan dengan suasana muram. Ini untuk ngegambarin tekanan dan juga kelelahan para pekerja. Sal sendiri sih bilang proses penulisan lagu ini tuh terinspirasi dari tema besar film yang membahas overwork dan juga budaya lembur. Dia juga mencoba pendekatan baru dengan menggandeng produser musik elektronik, ada Attila Shah. Jadi menghadirkan warna musiknya berbeda dibandingkan karya-karya dia sebelumnya nih, Temana Pro 2. Terus film Monster Pabrik Rambut sendiri garapan sutradara Edwin dijadwalkan tayang di 4 Juni bulan depan. Nah, di bioskop Indonesia dan turut dibintangi Rachel Amanda, Lutesa dan juga Iqbal Ramadan sampai dengan Didi Ninitowo. Tapi belum bisa aku puterin nih Temana Pro 2 lagu Sal Pribadinya. Aku puterin yang lagi booming juga, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

1, saya Zainul Mutakin, Ketua Kormi Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Di tengah maraknya kuliner modern, teman proyek juga jajanan tradisional. Namanya itu adalah bangkerok. Ini ternyata masih bertahan dan diminati masyarakat. Makanan berbahan dasar ketan ini punya cita rasa khas dengan isian bumbu kacang gurih dan ada manis-manisnya. Angel, ini salah seorang penjual bangkerok itu bilang makanan ini tuh dibuat dari beras ketan yang dimasaknya itu dikukus gitu. Di bagian tengahnya diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, gula. Jadi ada manis, gurih, pedesnya juga. Nah, kalau menurut Ajeng, dia sudah menjual bangkerok ini selama 4 tahun dengan resep warisan keluarga dari sang ibu. Bangkerok juga disebut paling nikmat kalau dimakan ketika masih hangat. Biarpun tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini tuh bisa bertahan hingga 3 hari. Jadi sering dibawa pelanggan untuk perjalanan luar kota, untuk oleh-oleh gitu loh. Angel juga menjual bangkerok secara online dan menerima pesanan untuk berbagai acara seperti pengajian, arisan, sampai dengan tasyakuran. Nah, dalam sehari dia bisa menghabiskan sekitar 5 kg ketan ataupun setara 50 porsi bangkerok. Selain varian original, dia juga mencoba untuk varian-varian lainnya. Ada kacang, kemudian bangkerok juga dikreasikan menggunakan pisang mateng, plus ada susu coklatnya, gitu deh. Kayaknya kalau misalnya udah ngomongin makanan di jam-jam segini nih, teman Pro 2, pengennya langsung diicip-icip. Nah, kalau misalnya di seputaran Bogor ada yang jual bangkerok juga, boleh info-info ke aku lah.

Jujur ya, dulu gue mikir ngebut di jalan itu keren. Gaspol, suara knalpot rame, semua mata tertuju ke gue. Rasanya kayak pahlawan jalanan. Tapi semua berubah saat gue jatuh. Beneran jatuh. Bukan cuma dari motor, tapi dari kenyataan. Tulang gue retak, motor rusak, dan yang paling nyakitin, nyokap duduk di lorong UGD nahan nangis. Gue cuma pengen kelihatan jago, tapi akhirnya, gue cuma bikin orang yang sayang sama gue takut kehilangan. Sekarang gue ngerti, gak ada yang keren dari balap liar. Ngebut cuma nunjukin lo nekat, bukan hebat. Jadi, kalau lo masih pengen kelihatan hebat, tunjukin di hal yang benar, bukan di tengah jalan. Biar kita semua bisa pulang dalam keadaan utuh.

Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.

0: pengen berita yang aktual tapi tetap simple? Langsung aja akses rri.co.id lewat HP kamu. Cek info terbaru, berita lokal, dan hal-hal menarik lainnya kapan aja, di mana aja. RRI sekarang bukan cuma ada di radio aja loh Taman Pro 2, karena ada di genggaman kamu juga. Langsung aja cek rri.co.id. Nah Taman Pro 2, informasi untuk kamu semua, kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya itu di pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Nah abis ini kita akan sama-sama mendengarkan Cahaya Kalbu yang akan dilanjut oleh beberapa lagu religi. Informasi-informasinya akan aku share ke kamu kembali nih Taman Pro 2 setelah kumandang azan maghrib dan juga lagu-lagu religi.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Arimbawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata yang akan saya ceritakan. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang menjual rumahnya. Lalu dia pasang harga. Sudah beberapa orang lihat ke rumahnya, nego-nego harga, tidak jadi. Sekali ada harga yang tinggi, pembelinya mau, tiba-tiba gak jadi lagi. Si penjual rumah ini bercerita kepada saya bahwa dia sedang butuh uang. Sampai-sampai dia turunkan harga rumahnya dari 350 juta sampai dengan 275 juta. Pada saat itu ada yang menawar dan ingin membayarkan secara cash. Senang hatinya, harapannya dijawab nih sama Allah. Wah alhamdulillah, ya rumah kita ada yang nawar 275 juta. Aduh, sudah lama kita menantikan ini nih. Lunas di utang kita, kita bisa beli rumah lagi berarti. Kita bisa beli kendaraan lagi berarti. Kita bisa pindah dari sini dan selesai masalah kita. Pada saat yang bersamaan, dua hari sebelum dibayarkannya rumah itu oleh orang yang mau membayar cash 275 juta, hadir seseorang bersama istrinya yang akan membeli rumah itu tetapi kredit dan harganya di bawah lagi. Dia hanya berani untuk memasukkan kreditnya 250 juta. Secara pikiran normal, pastinya si penjual ini akan memberikan orang yang akan membayar 275 juta dengan cara cash. Tetapi dengan jujurnya suami istri ini menceritakan kepada si penjual dia hanya mampu 250 juta tetapi dia juga gak bisa cash dan dia memohon bahwa dia juga butuh rumah. Lalu lewatlah kesempatan itu dan ternyata si penjual memberikan kesempatan kepada si pembeli sebelumnya untuk membelinya, yang padahal itu pun baru saja menunggu kabar. Dua hari lewat, gak ada kabar. Lalu si pembeli yang lainnya lagi yang 250 juta itu kembali datang dan meminta dengan berharap si penjual rumah mau memberikannya untuk dia. 250 juta itu ya. Ternyata enggak juga. Dan hari berikutnya terjuallah rumah itu 275 juta dan dibayar cash. Apa yang terjadi? Ternyata si penjual rumah ini pun enggak jadi bisa beli rumah. Enggak juga bisa beli kendaraan. Enggak juga bisa membayar utangnya. Subhanallah. Di sinilah rahasia Allah terjadi. Mana yang harus kita dahulukan antara bisnis dengan amalan? Cenderung berpikir kita bahwa bisnis adalah yang utama. Kepentingan dunia adalah yang utama yang harus kita dahulukan. Kepentingan dunia ini adalah hal yang utama untuk kita dahulukan agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah keduniawian dengan menyisihkan masalah-masalah kepentingan amalan akhirat. Padahal ketika kita menjalankan amalan ibadah untuk Allah, maka Allah akan hadir pada saat itu juga, turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Disitulah Allah akan hadir. Andai saja saya memberikan rumah itu untuk dibeli kepada si bapak dan ibu yang datang kepada saya yang butuh rumah itu 250 juta. Mungkin masalah saya akan selesai. Begitu penuturan dari si penjual kepada saya. Lalu beberapa waktu lalu saya bertemu kembali dan memberikan lagi keyakinannya untuk dia. Jalankan dulu kepentingannya Allah. Jangan nanggung-nanggung kalau untuk kepentingannya Allah. Jangan berpikir panjang kalau mau nolongin orang selagi kita mampu. Disitulah di saat dimana kita akan dibantu dan diikut campurkan oleh Allah dengan tangan-tangan langitnya. Dengan kata lain, dahulukanlah kepentingan Allah, yaitu sedekah, sholat, membantu orang lain, walaupun di saat kita kesusahan, maka Allah akan hadir dan Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Insya Allah. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kita melaksanakan sholat-sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, maka surga tetap untuknya. Hadis Riwayat Muslim.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.

0: Kembali lagi di rangkaian sore ceria, tentunya masih sama Rinda Marlita di sini yang masih nemenin kamu. Nah, ada beberapa informasi lagi yang mau aku share ke kamu nih teman Pro2. Salah satunya adalah seputaran film horor Korea Selatan, Gonjam Haunted Asylum. Nah, udah pada nonton belum nih teman Pro2? Ditunggu informasinya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Korea Selatan, Gonjam Haunted Asylum. Ini lagi rame banget dibahaskan ya Taman Pro 2 Al ya. Apalagi setelah muncul kabar bakal ada remake versi Indonesia. Judulnya itu adalah 402 Rumah Sakit Angker Korea. Nah, film Gonjam sendiri pertama kali rilis di 2018 dan dikenal sebagai salah satu film horor Korea tuh paling serem. Ceritanya terinspirasi dari rumah sakit jiwa terbengkalai di Gwangju, Korea Selatan yang katanya nih pernah masuk daftar tempat paling angker di dunia versi CNN World. Merinding gak tuh? Ceritanya ngikutin sekelompok vlogger dari kanal Horror Times yang nekat nge-live streaming di rumah sakit itu dan bikin ngebongkar misteri kamar 402 yang disebut gak pernah bisa dibuka. Yang bikin film ini beda, teknik pengambilan gambarnya pakai konsep POV gitu deh. Jadi kameranya dipasang langsung di badan para pemain, bikin penonton itu kerasa ikut masuk lorong rumah sakit yang gelap plus serem gitu. Film ini juga minim musik latar, jadi suara napas, langkah kaki, sampai dengan bunyi-bunyi misterius itu kerasa makin nyata dan bikin tegang sepanjang film. Dulu tuh film apa ya? Ada film Indonesia juga kayak gini nih Taman Pro 2 film horor. Waktu tayang di Korea Selatan, Gonjam sendiri sukses besar dan bahkan sempat ngalahin beberapa film horor Hollywood kayak Annabelle, ada Get Out, ada Conjuring di box office itu terkalahkan sama film ini. Nah, sekarang versi Indonesianya siap tayang lewat film 402 Rumah Sakit Angker Korea produksi MD Picture bareng sama Umbara Brothers Film dan juga Peak House Films. Film garapan Anggi Umbara ini bakal dibintangi Arbani Yazis, kemudian ada Lang El Gibran, ada Diandra Agata, sampai dengan kreator konten Jang Han Sol. Filmnya dijadwalkan tayang di 9 Juli nanti.

0: negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri

di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi kali ini dari seputaran olahraga nih teman-teman Predua. Lionel Messi lagi menunjukkan kelasnya di Major League Soccer musim 2026. Bintang Inter Miami FC ini tuh sekarang memimpin daftar top skor sementara dengan koleksi 11 gol dan 4 assist dari 12 pertandingan. Semakin menunjukkan kelasnya gitu kan ya. Biarpun udah memasuki fase akhir karirnya, Messi tetap tampil konsisten dan juga jadi andalan utama Inter Miami sepanjang musim ini. Kehadirannya juga masih punya pengaruh besar untuk perkembangan MLS, termasuk meningkatkan popularitas Liga Amerika di mata dunia. Persaingan Golden Boot sendiri di musim ini juga semakin seru. Soalnya ada Petar Musa dari FC Dallas, ada Hugo Kuipers dari Chicago Fire FC, sama-sama punya 11 gol dan terus nempel Messi di papan top skor nih teman Pro 2. Sementara Nicolas Fernandez dari New York City FC sudah mencetak 8 gol musim ini. Ada juga Dennis Buanga dari Los Angeles FC yang ikut meramaikan persaingan dengan 5 gol. Dengan kompetisi yang masih panjang, perebutan gelar top skor MLS-nya musim 2026 diprediksi bakal makin panas sampai dengan akhir musim nanti. Kira-kira siapa yang bakalan mendapatkan trofinya sendiri nih teman Pro 2?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Kawan Pradua, aku percaya setiap kamu pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi ada juga yang bikin kecewa. Kalau kamu pengen cerita ataupun nanya soal layanan publik, gak usah ragu, sampaikan aja di Halo RRI. Pro 1 RRI Bogor, yang semua keluhan ataupun pertanyaan kamu akan diteruskan ke pihak terkait supaya ada tanggapan ataupun jawabannya. Halo RRI, disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242. Jadi gak perlu ragu, ceritain aja kalau misalnya, wah kok ini udah hampir seminggu ini listrik di daerah aku pada melulu ya. Boleh curhatin di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Gitu. Teman Pro 2, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari sore tadi. Mudah-mudahan informasinya, lagu-lagunya bisa bermanfaat dan juga bisa menemani aktivitas kamu di sore sampai dengan malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tapi kamu jangan kemana-mana. Abis ini juga bakalan ada rangkaian jaga malam. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta terlebih dahulu untuk mengikuti Music Live Chat yang dilanjut oleh Dimas Arda di rangkaian jaga malam. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop. Dengarkanlah ini. New York 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

Gue Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: You. Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: akhirnya ya.
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya untuk sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada.
0: Iya. Iya kan satu, yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lo ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan? Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Okay.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu sangat,
0: bener sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya, apa tuh bedanya?
1: Iya, beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul, gitu. Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga, yang berjudul?
1: Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sepakat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada
0: Tisa Piani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single sepakat berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi ini. Gini, yang kita buat seisi dunia cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke, berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya seisi dunia cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar?
1: Dengar lah.
0: Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah seisi dunia cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat seisi dunia cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu seisi dunia cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke. That's
1: bisa
0: why
1: juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya,
1: enggak di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat sesi dunia cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeay, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording
0: tuh. Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, benar-benar. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Benar-benar.
1: Berarti hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen

0: 5 bahasa cinta, love language.
1: Oke, okay, yes.
0: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus okay, kita lakukan.
1: Benar.
0: Itu okay, sih.
1: Walaupun gitu, ya walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
0: Benar. Itu sih paling simple.
1: Paling simple ya.
0: Paling simple itu.
1: Wow. Iya benar juga sih.
0: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya?
0: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Let's go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Okay, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.

0: Bener-bener, karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek
1: iya. Gitu kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke. Okay.
1: Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar, dan apa satu lagi?
0: Jalan Jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. Tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright. Next, kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, mm-hmm. Ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau enggak jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Astaga. Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti
1: udah.
0: Lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: nih. Ya.
1: Ini
0: oh,
1: udah.
0: Yeah. Oke, okay. Udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Dia okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya yeah, banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Yeah. Oke. Okay. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: tentang sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan mm-hmm. dia, mm-hmm. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh, alright.
1: Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi gitu.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya, benar. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Gitu. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid
0: Question.
1: rapid.
0: Rapid question. Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Secara cepat. Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa? Macam-macam. Tentang pengetahuan kah? Enggak, atau?
0: Enggak. Kita tidak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok. Okay, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa yang paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Alright, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor, balap
0: mobil. Alright. Oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke, oke, oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayaknya.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mm. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Yeah. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
1: Yeah, yeah.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, yeah, gitu kan.
1: Yeah.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil, pengen
0: ini. Iya, pengen ini, yaudah gitu kan. Yeah. Minta ke orang tua kan, yeah, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah
1: sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi
1: suka.
0: Emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari, kalau di, bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam? Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, ya. Benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: atau motor, bro, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa, pengen jadi jujur,
1: iya,
0: musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm,
1: aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih. Mungkin
0: okay,
1: nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun, awalnya papa udah jangan, jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini-gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih, ini kayaknya rezeki, ini kayaknya panggilan nih, siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya udah, gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya,
0: yeah, kan?
1: Yeah, bener.
0: Bener kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga,
0: yes,
1: semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan? Bener-bener. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat buat yes semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih, kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depan iya, gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Bener-bener. Banyak sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, iya, bener kan? Ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
1: Oh, wow, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa
1: iya
0: hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita iya, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak yes ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy. Yes. Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah lagu kita, relate yeah gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya yeah di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, weh lu hafal lagu gue, itu kayak
0: itu ya, paham. Ya sih, oke sih, benar. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita iya harus tidurnya lebih dikit iya sampai malam, bahkan sampai pagi kadang iya ya kan. Ya,
1: terbayarkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita iya aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud. Amin. Ya semoga amin kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu ya Varelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Karena
0: ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Enggak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Ya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak nanti takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu, gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya. Aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagram-ku Farelio, TikTok-ku Farelio, YouTube-ku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga, dan di-like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu dia. Lokasi tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye bye.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama. Tim bulu tangkis Indonesia akhirnya mampu mempersembahkan satu-satunya gelar turnamen Thailand Open 2026. Sukses Indonesia dipersembahkan melalui ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin di Minggu 17 Mei 2026. Asisten pelatih ganda putra utama Chavis Yusuf mengungkap dirinya bersyukur atas kelancaran turnamen tersebut. Chavis menyatakan bahwa chemistry Leo Daniel sudah jauh lebih baik mengingat mereka sempat dipisah untuk beberapa waktu. Dia juga melihat motivasi besar dari kedua pemain tersebut untuk menjadi juara. Komitmen dari para pelatih pada Leo Daniel terbukti berhasil karena mereka mampu menjaga kondisi dengan sangat baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Alex Marquez mengalami dua cedera serius setelah mengalami kecelakaan besar di MotoGP Catalunya Minggu 17 Mei 2026. Pembalap Gresini Racing tersebut terpental dari motornya setelah menabrak Pedro Acosta di putaran ke-12 di sirkuit Barcelona. Tim medis awalnya memberikan penanganan langsung di area lintasan. Setelah itu, Marquez dipindahkan ke Hospital General di Catalunya untuk pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan informasi resmi dari Gresini Racing, hasil pemeriksaan menunjukkan Marquez mengalami patah tulang selangka kanan. Pembalap Spanyol ini juga mengalami retak kecil di tulang leher ke-7. Laporan menyebutkan cedera pada tulang leher Marquez tidak memerlukan tindakan operasi, namun tulang selangka kanannya harus menjalani prosedur pemasangan plat. Adik dari Marc Marquez tersebut juga telah menyampaikan kondisi terbarunya melalui akun media sosial X miliknya. Dia berterima kasih atas dukungan yang diterimanya setelah kecelakaan tersebut. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pencarian pemeran baru Bond saat ini memang lagi berjalan. Mereka akan memastikan membagikan kabar terbaru kepada para penggemar ketika waktunya memang sudah tepat. Nama Nina Gold ini dinilai cocok untuk proyek besar tersebut karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer dunia gitu. Sebelumnya juga dikenal sebagai sosok yang memilih Daisy Ridley untuk memerankan Rey di film Star Wars The Force Awakens. Dan film Bond terbaru nantinya akan disutradarai sama Denis Villeneuve yang dikenal lewat film Dune, Arrival, dan juga Sicario. Sementara untuk posisi produser akan diisi Amy Pascal dan David Heyman. Kita tungguin aja teman berdua ya, nanti akan seperti apa jadinya. Semoga sih tetap keren seperti yang sebelumnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farke Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Nomor 2, penyanyi Sal Priadi kembali menghadirkan karya terbaru yang judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi. Ini lagu jadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut ya, dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantis sebelumnya gitu. Lagu ini mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga aktivitas lembur gitu. Video lirik lagunya bahkan sudah ditonton lebih dari 2,5 juta kali kalau gak salah di YouTube sejak rilis bertepatan dengan Hari Buruh kemarin. Nama Sal Priadi sendiri memang belakangan juga sering jadi perbincangan di media sosial karena lagu-lagu populernya dia gitu. Beberapa karya kayak Gala Bunga Matahari, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Ini memang ramai teman berdua ya di medsos karena liriknya dinilai apa ya, romantis terus kemudian emosional gitu teman berdua. Nanti kita lanjutin dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sejak Walkman, kau pernah ngalamin gak era Walkman ya di tahun 90-an gitu ya? Pasti semakin familiar sama yang namanya headphone ataupun earphone. Nah, di era tahun 2000-an, kedua barang ini kayak wajib ada di tas buat temenin di waktu-waktu tertentu. Misalnya kayak di transportasi umum, nungguin bus di halte, atau nunggu orang ya, nunggu gebetan misalnya gitu di mall. Nah, tahukah kamu teman berdua ya bahwa bagaimana sejarah barang sejuta umat itu gitu. Yang pertama nih, ini kita bakal bahas sejarahnya perjalanan headphone lah bilangnya ya, fakta unik perjalanan headphone. Yang pertama gitu ya, kalau misalnya kita throwback dulu ke era tahun 1880-an, saat pertama kali diciptakan, ternyata headphone ini punya bentuk dan juga fungsi yang agak beda sama yang kita pakai sekarang gitu. Awalnya headphone itu dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan untuk para operator telepon. Jadi pada saat itu mereka itu butuh apa ya, bilangnya gadget ya, bilangnya itu gadget, gadget yang simple, nggak bikin tangan capek pegang gagang telepon. Nah, untuk gantiin gagang telepon, headphone itu dibuat cuma sebelah dan harus dikoneksikan sama alat sejenis mikrofon untuk transmisi suaranya dalam Pro 2. Jadi ini pertama kalinya tuh kayak gitu di tahun 1880-an, kebutuhannya sendiri ya memang untuk para operator telepon gitu. Nanti kita lanjutin lagi ya sama berikutnya, di mana headphone modern itu pertama kali didesain justru malah di sebuah kitchen, di sebuah dapur, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi kalau masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam tuh Mampro 2 ya, masih barengan Arda juga untuk malam hari ini. Yang berikutnya, headphone modern. Dua earpiece dengan headband ya. Ini diciptakan pertama kali sama namanya Nathaniel Baldwin di dapur. Jadi dia tuh dia menjual produknya ke US Navy untuk digunakan sebagai perangkat radio. Sayangnya karena diproduksi pakai tangan dengan spare part dan juga ruang kerja yang terbatas, si Baldwin itu cuma bisa memproduksi 10 headphone dalam satu kali produksi, satu batch gitu. Sedangkan kebutuhan US Navy pada saat itu jauh lebih tinggi daripada itu. Akhirnya sebuah perusahaan besar itu menggandeng Baldwin untuk memproduksi headphone ini secara massal dan akhirnya menjual juga ke khalayak umur. Kayak umum maksudnya. Gitu ya teman berdua ya. Kemudian headphone itu sering direferensikan sebagai cans atau kaleng. Jadi dulu tuh di Amerika Serikat headphone itu punya julukan unik. Julukannya itu cans. Ini merujuk ke dua buah kaleng bekas susu yang disambungin ke tali. Kamu tahu mainan telepon-teleponan jadul gitu gak? Yang sering dipakai kita main dulu waktu kita masih anak-anak, yang pakai benang itu. Nah itu. Jadi fungsi cans itu emang mirip kayak telepon karena tali yang menjambungkan kedua kaleng itu bisa menghantarkan suara lewat getaran. Nah headphone itu dianggap punya fungsi yang serupa. Jadi memang beberapa kalangan, misalnya kayak para hipster gitu ya, lebih suka pakai istilah cans daripada pakai istilah headphone teman-teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, sama produk kita lanjutin ya. Strategi marketing yang bagus ini akan bikin sebuah produk dicari sama banyak orang. Di era tahun 1960-1970-an ya, John C. Kos, founder dari Kos Electronic, itu sukses memasarkan produk headphone yang dijuluki Battlephones. Dan Kos Electronic itu memanfaatkan momen ketenaran The Beatles untuk mendongkrak penjualan mereka dengan melakukan kerjasama sama si Beatles ya. Hasilnya jutaan fans fanatik The Beatles ini bondong-bondong beli ini headphone Tomobra 2. Jadi headphone itu pernah populer berkat Beatlephones gitu. Nah, founder Bose Corporation, Dr. Amar Bose ya, ini lagi ada di pesawat nih ketika dia berusaha menghibur diri menggunakan fasilitas yang ada di pesawat. Tapi karena suara mesin pesawat itu terlalu berisik, dia itu jadi kesel. Saat itu juga dia mengambil buku sketsanya dan kemudian dia desain headphone dengan fitur noise cancelling. Kalau sekarang tuh ANC ya namanya, teman Pro 2 ya. Nah, pada tahun 1980-an headphone ini diproduksi dan ditargetkan untuk industri penerbangan, khususnya untuk para pilot dan juga petugas ATC, agar mereka itu tetap bisa berkomunikasi dengan suara yang lebih jernih gitu. Dari permasalahan menjadi sebuah satu inovasi yang besar gitu. Gokil banget memang. Gitu ya teman berdua ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sedikit banyak soal headphone gitu ya, perjalanan headphone yang sekarang jadi barang keseharian ya, dari tahun 1980-an justru malah ini headphone sudah ada idenya. Nanti kita lanjutin, jangan kemana-mana.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Oke lah teman-teman berdua ya, di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Tapi yang jelas teman-teman berdua, kalau kita tadi ngomongin soal headphone ya, paling bagus itu ada aturan amannya, 60-60 namanya. Ini untuk melindungi indera pendengaran kamu. Jadi ahli kesehatan itu menyarankan aturan ini, jangan mendengarkan audio di atas 60% dari volume maksimal lebih dari 60 menit teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang punya kebiasaan untuk tidur sambil pakai headset, pakai earphone, sebaiknya jangan gitu ya. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman berdua. Teman terbaik.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman berdua serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman berdua selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tuh, Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Seperti biasa, kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini, teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal mulai kasih informasinya di jam 6. Karena sekarang, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita punya jazz musik dulu nih teman Pro 2. Satu jam cuma lagu, oke? Jadi jangan mana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
1: Jazz Music Pro 2 FM, satu jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu tersenyum, walaupun gratis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo teman bro 2, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu nih. Udah masuk jam 6 soalnya ya, seperti yang saya janjikan. Saya bakal nemenin kamu dengan kasih kamu informasi-informasi terkini teman bro 2 ya. Selain itu teman bro 2, untuk menyemangati kamu di pagi hari ini, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk membuat kamu bersemangat menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Waduh, pokoknya ada banyak banget deh lagu-lagu yang udah saya siapin untuk nemenin kamu. Salah satunya nih, saya punya lagunya Ray dengan Where Is My Husband yang bakal saya puterin sebentar lagi, tapi setelah yang satu ini. Saya punya lagu dari Juicy Lucy dengan Malapetaka sebagai lagu pembuka di perjumpaan kita kembali di jam 6 teman bro 2. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, enjoy dengerin lagu-lagunya, temenin saya terus sampai dengan jam 10 nanti di Sepada bersama saya Deli Tambunan.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Oke, teman berdua, sebagai informasi pertama yang bakal kita share ke kamu, kita punya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, teman berdua. Kayak gimana sih perakiraan cuaca hari ini? Yuk kita sama-sama simak, teman berdua. Ini dia informasinya.
1: Hai, apa kabar Sobat RRI dimanapun Anda berada? Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, Perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Karawang. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Untuk malam hari berpotensi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Cianjur. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih banyak Diana Hertanti untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Barat hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu teman Pro 2, dan masih ada potensi hujan. Kayak kemarin kan hujannya lumayan lama tuh, deras dan lama teman Pro 2. Maka dari itu gak ada salahnya nih untuk tetap bawa alat penangkal hujan dari mulai payung dan juga jas hujan. Oke? Okay?

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini, teman produser punya informasi kalau misalnya drama kolosal bertajuk Pajajaran Gugat ini menutup rangkaian Hari Tatar Sunda dengan menghadirkan pertunjukan seni budaya Sunda di halaman Gedung Sate Kota Bandung pada hari Minggu kemarin ya, di mana pementasan itu menyedot perhatian tamu undangan dan juga masyarakat yang menyaksikan kisah kejayaan Pajajaran melalui teatrikal budaya. Keren banget sih. Walaupun saya nggak datang, tapi saya lihat ya cuplikan-cuplikan videonya. Terus saya lihat dari story-story teman-teman saya yang pada datang ke sana. Bagus banget teman Pro 2 ya. Nah, dari Kota Bogor, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi pun hadir nih bersama sejumlah camat, lurah, dan perwakilan organisasi perangkat daerah dalam kegiatan itu. Dimana kehadiran rombongan pemerintah Kota Bogor ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pelestarian budaya Sunda di tingkat regional. Gitu. Nah, yang gilanya lagi nih teman Pro 2, gila. Yang kerennya lagi nih ya, si pertunjukannya itu disutradarai oleh Sujiwo Tejo dan durasinya itu sampai 4 jam ya. Karena memang menyajikan kisah kehidupan masyarakat Pajajaran melalui perpaduan seni pertunjukan, musik tradisional dan juga unsur kebudayaan Sunda. Jadi penampilan teatrikal itu memang mendapatkan sambutan yang hangat lah dari para penonton yang memenuhi area pertunjukan. Sedangkan Gubernur Deddy Mulyadi bilang drama kolosal itu membawa pesan tentang semangat pembangunan peradaban baru yang tetap berpijak pada akar budaya Sunda. Karena katanya nih, nilai kesundaan itu tidak sekedar diwujudkan dalam pertunjukan seni ya, tapi juga harus tercermin dalam cara hidup dan juga kebijakan pembangunan. Begitu teman Pro 2. Wah, coba kalau misalnya si teaternya itu diturkan ke wilayah-wilayah lain ya, ke Kota Bogor, ke Kabupaten Bogor gitu. Kayaknya seru deh nomor 2, iya gak sih?

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Nomor 2, saya punya informasi yang mudah-mudahan bisa bikin kita bangga nih. Kalau misalnya tim Garuda baru yang mewakili Indonesia ini berhasil menjuarai juara Street Child World Cup atau SCWC 2026 kategori Boy Shield di Mexico City, Meksiko. Di mana di final Indonesia ini berhasil mengalahkan Argentina. Waduh, cuma mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih Street Child World Cup ini? Jadi ini adalah Piala Dunia Anak Jalanan ya, turnamen sepak bola internasional sekaligus gerakan sosial yang mempertemukan anak-anak dan remaja dari latar belakang rentan seperti anak jalanan, anak pekerja, serta mereka yang hidup dalam keterbatasan sosial ekonomi. Kalau misalnya kamu langganan Netflix sama Pro2, ada tuh film yang mengangkat tentang SCWC ini sama Pro2 ya. Diangkat dari kisah nyata, jadi ada pelatih profesional, terus dia itu kalau nggak salah terbentur masalah sehingga di akhirnya memilih untuk melatih anak jalanan dan ikutan turnamen ini teman Pro 2. Nah, di tahun 2026 ini Indonesia yang menang. Indonesia memastikan gelar juara usai menang adu penalti dengan skor 3-2. Jadi dalam laga di Park Ecolico Lago de Texoco, Zona de Lago del Texoco, Estado de Mexico. Panjang banget namanya tuh ya. Skor sebelumnya itu sempat imbang 1-1 ya. Tapi akhirnya Indonesia menang lewat adu penalti dan kemenangan ini menjadi capaian bersejarah bagi Garuda baru sekaligus melampaui pencapaian terbaik Indonesia di ajang SCWC sebelumnya, di mana pada partisipasi sebelumnya di Rusia tahun 2018 tim putra Indonesia berhasil melaju hanya sampai babak semifinal dalam Pro 2. Begitu. Keren ya. Kayaknya emang kalau ngomongin tentang anak Indonesia dengan sepak bola tuh, kita tuh punya bakat yang bagus-bagus banget nih. Tinggal pembinaannya aja yang dipercantik, ya nggak sih? Ya sudah, mudah-mudahan informasi tadi bisa bikin kamu bangga nih sebagai masyarakat Indonesia. Di tengah gempuran apapun yang terjadi belakangan ini, kita harus support nih hal-hal seperti ini ya. Sudah kalau gitu, masih banyak informasi lain yang mau bagi ke kamu teman Pro 2 dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Tapi sebelumnya nih saya mau menyapa dulu ada rekan saya yang baru saja tadi bikin threads, katanya lagi dengerin saya siaran, ada Bayu Hadiputra. Waduh, lagi mau kemana nih Mas Bayu nih? Hati-hati di jalan ya. Semangat terus pokoknya untuk semua aktivitasnya. Begitupun dengan kamu teman Pro 2, untuk yang sedang dalam perjalanan hati-hati, jangan lupa untuk pakai sabuk pengaman yang pakai mobil, yang pakai motor juga helmnya jangan lupa dipakai, diklikin, oke? Okay? Oke lah kalau begitu, kita dengerin dulu lagu dari Hindia dengan Kita Kesana. So, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM Radio Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tepat di jam 7 ini kita punya info Pro 2 untuk kamu. Informasi yang pertama, teman Pro 2, beredarnya kosmetik murah dengan kandungan bahan berbahaya kembali menjadi sorotan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 11 produk kosmetik mengandung pewarna merah K10 atau Rodamin B sepanjang 2026. Zat yang biasa digunakan untuk tekstil dan cat itu disebut berisiko memicu gangguan fungsi hati hingga kanker jika digunakan terus-menerus. Temuan tersebut disampaikan dalam laman resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat kemarin. Selain Rodamin B, BPOM juga menemukan kandungan berbahaya lain seperti merkuri, hidrokunin, asam retinoat, dexamethason hingga cemaran 1,4 dioksan dalam jumlah produk kosmetik. Dosen program studi farmasi UMY APT RR Sabtanti Hari Murti mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati saat memilih produk kecantikan, terutama yang dijual bebas di marketplace dengan harga murah. Sabtanti menjelaskan Rodamin B sebenarnya bukan bahan untuk tubuh manusia, dan zat tersebut